0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Ini mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook ke Mendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana menstrealnya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Apa yang langsung?
3: Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
2: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah penataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini, setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah, mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu, hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa memetau, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode IDK yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, ini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke Tanah Suci. Dari Gurung Lombok Barat, Rian Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus.
3: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
4: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
3: Sementara itu, Dokter Umum Adi Milhak Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
5: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa, terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal gitu anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
3: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
6: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan untuk orang tua juga. Jadi itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah perdesaan, masyarakat berpenghasilan rendah, atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
3: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahra bin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar, Anda bersama Pro 1 RRI Nabirus, Anda ikuti Warta Berita Nasional, dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 9.31 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 tentunya, dan juga yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Pro 1. Cuaca

saat ini masih sangat cerah mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda tentunya. Bersama Persatu Pendengar hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur menemani Anda dengan beberapa tema hiburan dan juga berbagai informasi dari Papua Tengah. Ya tentunya. Selamat pagi, selamat berkarya untuk Anda dan semoga terhibur.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
2: Warna yang ini lebih bagus.
1: Tapi warna ini nggak cocok buat warna kulitku.
2: Percaya deh, ini lebih bagus.
1: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
3: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dua teman yang baru saja menemani anak pendengar saat ini ada miliknya Salon Open Up dan juga Jackson Serena dengan Tabula Bale dan juga anak Papua dari Sagroots. Untuk anak pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika bersama Kejaksaan Negeri Mimika resmi menandatangani perjanjian kerjasama atau PKS terkait penguatan kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Hotel Swiss Berlin Mimika pada hari Senin 11 Mei 2026. Penandatanganan kerjasama itu dirangkaikan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Mimika. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan pelindungan bagi para pekerja di wilayah Mimika. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Mimika Andika Caturputra mengatakan kerjasama terbentuk merupakan momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menghadirkan pelindungan pekerja yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Menurut Andika, PKS ini juga menjadi bagian langkah strategis dalam memperkuat pelindungan pekerja sekaligus meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menilai forum tersebut bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan wadah memperkuat sinergi antara lembaga demi kesejahteraan tenaga kerja. Melalui kerjasama tersebut, Kejaksaan Negeri Mimika akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum hingga tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara untuk memastikan hak-hak pekerja dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika Dr. Iputu Eka Suyanta menegaskan, penandatangan PKS tersebut merupakan wujud komitmen untuk memperkuat sinergitas antara lembaga negara secara optimal, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.co.id Dogiai pendengar, kontak tembak kembali terjadi di wilayah Kabupaten Dogiai, Papua Tengah, Minggu 10 Mei 2026. Seorang anggota KKB atau kelompok kriminal bersenjata dilaporkan tewas setelah baku tembak dengan personel Brimob dan Polres Dogiai di Kampung Idadagi, Distrik Dogiai. Kapolres Dogiai AKBP Denis Arya Putra mengatakan operasi penegakan hukum tersebut dilakukan menyusul meningkatnya gangguan keamanan di jalur Trans Nabire Enaro Tali dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya aksi gangguan keamanan ini meliputi penembakan terhadap kendaraan warga sipil hingga perusakan mobil oleh orang tak dikenal atau OTK. Saat patroli berlangsung, aparat keamanan disebut mendapat serangan tembakan dari kelompok bersenjata yang berada di kampung Idadagi. Aparat kemudian melakukan tindakan balasan hingga melumpuhkan satu orang yang diduga anggota KKB. Polisi mengidentifikasi korban tewas sebagai Napi Sontebai yang diduga merupakan anggota TPNPB OPM Kodab 11 ODI Dogiai Batalion 03 DG Nauda. Dalam operasi tersebut, aparat turut mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Barang bukti yang ditemukan diantaranya satu pucuk senjata api rakitan, amunisi kaliber 5,56 mm, 3 parang, 1 kapak busur panah, anak panah, telepon genggam, serta tas nogen. Selain itu, polisi juga menemukan dua buku berisi data organisasi TPNPB Kodab 11 ODI Dogiai, Batalion 03 DGA Noda, dan satu bandul dokumen terkait TPNPB OPM, KNPB, serta dokumen lainnya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selanjutnya pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama perkembangan Indonesia Raya dan pengucapan Pancasila.
3: Nabire pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: 남자고.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: bisa?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Beberapa teman yang baru saja menonton yang mendengar saat ini mantar kita pukul 10 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 tentunya. Dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung ya. Dan juga pendengar yang saat ini sedang menikmati waktu bersantai atau mungkin waktu libur ya, tentunya selamat menikmati waktu luang Anda. Dan juga yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan bersama Pro 1 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda dengan beberapa tema yang sudah kami siapkan. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
0: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar Menteri HAM Hak Asasi Manusia Natalius Pigal angkat suara soal revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Menurutnya ini dirancang untuk memperkuat lembaga independen HAM, perlindungan pembela HAM serta sistem peradilan HAM nasional. Selain itu pemerintah juga mempertegas prinsip non-intervensi negara terhadap lembaga independen dan masyarakat sipil. Revisi Undang-Undang HAM juga menghadirkan pasal khusus melindungi pembela HAM dari kriminalisasi saat menjalankan kerja kemanusiaan secara damai. Menteri memastikan ini bertujuan agar pembela HAM dapat bekerja independen tanpa tekanan maupun intimidasi dari pihak tertentu. Saat ini revisi Undang-Undang HAM termasuki tahap uji publik dengan melibatkan pemerintah, DPR, lembaga HAM, dan masyarakat sipil. Hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur masih menemani ronda-ronda pendengar saat ini masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.

Pendengar satu jam sudah bersatu menjelang pukul 10.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah berada di pojok acara untuk Nabire pagi hingga nanti 11 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan selepas saya bertugas nanti masih ada rekan-rekan kami yang menemani Anda di Nabire siang. Nantinya bersama dengan rekan Immanuel Sambiri tentunya dengan berbagai program acara share yang dapat Anda ikuti tentunya. Kita berpisah bersama Seven Lemon, Bung Abjan dan juga Bung Sugiyo dari Pemancar Radio. Pamit dari dengan Anda dengan harapan nantinya dapat berjumpa kembali di jam yang berbeda tentunya. Selamat menjaga berbagai aktivitas dan sampai jumpa.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me.
4: Thank you.
3: Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Sabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami. Ada di program 1 Nabire, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Jumpa dalam Nabire Lintas Siang atau Nabire Siang ini dengan saya Manusamberi, penyiar Anda. Di teknik ada rekan Agnes Pratiwi dan rekan Yance Korwa di pemancar radio yang akan setia temani Anda ataupun siang Anda di hari Selasa 12 Mei 2026, ya, hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nantinya. Berbagai program acara akan kami hadirkan temani hari Selasa Anda ke depan, ya. Di pukul 12 nantinya ada acara musik tradisional dan budaya Indonesia, dan juga ada penyampaian warta berita dinamika olahraga di pukul 1 atau 13 tepat waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 13.30 ada Pro Dangdut, dan sejumlah rentetan program acara kami hadirkan menemani setiap aktivitas yang Anda laksanakan di hari ini. Jam-jam di studio menunjukkan pukul 11 lebih 18 menit. Semoga apa yang Anda laksanakan di hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan, ya. Musik dan informasi kami hadirkan hingga nantinya di pukul 12, ya. Dari Nabrana dikabarkan pendengar Kapolda Papua Tengah Jeremias Rontini yang menghadiri rapat koordinasi seluruh kepala daerah setanah Papua dalam rangka memperkuat implementasi otonomi khusus pada Senin kemarin. Rapat koordinasi yang dibingkai dalam forum koordinasi strategis percepatan pembangunan dan penguatan implementasi kebijakan Otsus Papua ini berlangsung di Hotel Horizon Diana, Kabupaten Mimika. Kegiatan ini dihadiri para kepala daerah, unsur Forkopimda, dan berbagai pemangku kepentingan guna menyatukan langkah dalam mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua. Dalam kesempatan ini, Brigjen Pol Jeremias Rontini menegaskan komitmen Polri mendukung penuh program pembangunan pemerintah daerah di tanah Papua, khususnya di Provinsi Papua Tengah. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kapolda Papua Tengah juga menyampaikan dukungannya terhadap pernyataan Meki Frisnawipa atau Gubernur Papua Tengah yang menegaskan bahwa forum tersebut jadi momentum penting untuk menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama dalam mempercepat pembangunan Papua yang lebih sejahtera, inklusif, dan berdaya.
1: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
2: Harimau, ular,
3: buaya.
1: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
3: Nabire siang ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko Red Velvet-nya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar Polda Papua, terus melakukan langkah penegakan hukum pasca terjadinya kerusuhan usai pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada hari Jumat 8 Mei 2006 lalu. Dari langkah penegakan hukum yang dilakukan, polisi berhasil menangkap 32 orang yang diduga kuat terlibat dalam kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Hal ini dikatakan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito, di hari Senin 11 Mei 2006 malam. Kabid Humas menyebutkan hingga saat ini penyidik telah menerima 28 laporan polisi terkait berbagai tindak pidana yang terjadi dalam insiden tersebut. Dari total 28 laporan polisi yang diterima, kasus yang ditangani meliputi pencurian kendaraan motor, pembakaran kendaraan, pengrusakan, hingga pengeroyokan. Lebih lanjut, kata Kombes Cahyo Sukarnito, dampak kerusuhan tidak menyebabkan korban jiwa, namun terdapat korban luka dari masyarakat sebanyak 1 orang dan anggota Polri sebanyak 10 personil. Sementara kerugian material meliputi 16 bangunan, 11 kendaraan roda 2, dan 21 kendaraan roda 4 yang mengalami kerusakan maupun pembakaran. Saat ini penyidik masih terus melakukan pengembangan melalui pengumpulan rekaman video, profilin pelaku, pemeriksaan sanksi ataupun pemeriksaan saksi dan terduga pelaku, serta koordinasi dengan jaksa penuntut umum guna melengkapi proses penyidikan. Polda Papua memastikan proses penegakan hukuman ataupun hukum dilakukan secara profesional, transparan dan berkeadilan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: Nabire siang ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa enggak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Selamat siang pendengar Radio Pro Satana Biar di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa dalam area acara musik tradisional dan budaya Indonesia di hari ini untuk edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur atau 1 siang nanti. Pasal 8422074 bagi Anda yang ingin bergabung ya di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya, dan juga di via WhatsApp di 081354944419. Nikmati teman kembang dari berbagai daerah atau Nusantara ya. Mungkin Anda teringat kembali ke daerah asal ya, bisa menghubungi ya, bergabung bersama kami di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Dan sudah ada yang terhubung di via WhatsApp. Halo, selamat pagi musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang, siang ya. Tradisional daerah lay.
0: Selamat siang kembali, Bang Luhut.
1: Iya, gimana kabar di sana?
0: Kabar di Nabire cerah berawan.
1: Oh, juga cerah berawan.
0: Waduh, hampir sama ini.
1: Ya, orangnya juga kabar baik, kabar sehat di sini.
0: Oke, puji Tuhan, terima kasih.
1: Oke, aku mau request lagunya ini leh. Penyanyinya Marhara Trio.
0: Marhara Trio.
1: Iya. Oke. Judulnya Unang di Tahun Monangmu.
0: Unang
1: di tahun monangmu.
0: Oke, nanti saya carikan.
1: Bahasa Indonesianya jangan menang sendiri.
0: Jangan menang sendiri. Ini bahasa iya. Dari mana ini? Batak kah?
1: Iya, sembari mencari menyapalah dulu.
0: Oke.
1: Salamnya yang pertama buat Lemanus, nak bersudah sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Iya.
1: Terus ada juga Senjer yang di Nabire, jadi Ren, Mama Nopel, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Bagus, ada Bunda El, Mama Pika, Pak Junedi, Bang Putra Samoro, Bang Roy Kamudi, Mama Le Arcaniver dan Le Perdinan Silalahi,
0: iya.
1: Dan Pak Yoman di Buleleng Bali, dan buat semua-semuanya saja lah Bang. Ya gimana, sudah ketemu lagunya itu lah?
0: Lagunya Unang Sitau Monangmu.
1: Iya.
0: Oke, sudah ada.
1: Itu judulnya, Le.
0: Nah, artinya?
1: Jangan menang sendiri.
0: Jangan menang sendiri, baik.
1: Iya.
0: Lagu dari Batak. Mantap.
1: Iya, betul. Oke, lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Buat Le Manu, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang. Terima kasih, Le. Horas.
0: Horas. Kembali kasih juga buat yang dari Tapanuli Utara. Membuka pintu kebersamaan kita di siang hari ini ada Bang Luhut. Di lantai telepon 984-22074. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
2: Halo, selamat siang Bung Hari.
0: Nah, salah, bukan Hari.
2: Dari Ambon.
0: Oh, dari Ambon. Bang Junaidi.
2: Junaidi.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar?
0: Kabar sehat, baik, terima kasih.
2: Iya. Oh, ini siapa?
0: Immanuel.
2: Valen. Immanuel. Oh, habis suara sama-sama, jadi bagaimana ketemu beda-beda?
0: Ah, itu lagi.
2: Begitulah, ketemu sendiri setahun lagi.
0: Hampir mirip-mirip tapi beda.
2: Iya, begitu. Suara berat semua tuh. Suara ampa.
0: Suara ampa ini. Tapi bisa, ya, kalau nyanyi tenor itu bisa.
2: Oh, tenor sendiri bisa lagi. Oh, bisa ya?
0: Bisa.
2: Tinggal. Basic,
0: basicnya itu sopran tapi suara dua.
2: Iya. Ada lagu Tanah Pusaka.
0: Tanah Pusaka.
2: Ini Helmi Pesulima.
0: Helmi Pesulima, siap ada.
2: Dari ujung Halmahera.
0: Tanah Pusaka, siap. Ada.
2: Iya, ada.
0: Iya.
2: Pertama ketemu, terima kasih banyak, semoga diberkati Tuhan selalu bersama keluarga ya.
0: Iya.
2: Dan selamat menjalankan tugas negara.
0: Siap. Begitu.
2: barusan lewat Bang Luhut kah?
0: Iya, Bang Luhut dari Tapanuli.
2: Bang Luhut, terima kasih banyak salamnya ini. Salam balik ya, dari Pak Junaidi Ambon. Mama Novel, apa kabar? Salam sehat. Mama Bagus juga, selamat siang, harapan sehat. Mama Ayu, ibu Mama ada Jirem, ada siapa nama? Senja, ya Ibu Senja, selamat siang, harapan sehat. Ibu ini, ibu siapa lagi tadi? Ibu Oma, Amo ya?
0: Amo,
2: atau Ibu Rahel. Selamat siang dan harapan sehat juga. Ada ibu-ibu, siapa-siapa ibu-ibu lain juga. Iya. Ada Ibu Mila juga yang ada di Jambi. Selamat siang, harapan sehat. Lalu kemudian ada Bunda El juga di Manado. Apa kabar? Harapan sehat selalu ya. Bersama keluarga juga ada. Siapa? Amoni, Amoni, Amomi, Kak. Nah, siapa lagi yang di Biak ini?
0: Yang di Biak.
2: Siapa ya? Laki-laki itu, bapak-bapak. Numeri, kan? Numeri, kan?
0: Numeri.
2: Nah, semua sudah. Apa, salam dari Pak Junaidi ya. Semua di luar Papua, di Papua maupun di luar Papua.
0: Iya.
2: Oke, itu dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang. Kembali juga buat Abang Junaidi dari Ambon ya. Merekes lagu Maluku Tanah Pusaka. Ini dinyanyikan oleh Helmi Hemi Peselima dan grup Nanaku. Di belakangnya Bang Junaidi. Halo, selamat siang. Musik terus dan budaya.
3: Selamat siang, Kari.
0: Selamat siang kembali.
3: Dari Nado.
0: Ini bukan hari Mama Bunda Els.
3: Apa ini?
0: Immanuel.
3: Sambiri Immanuel.
0: Ah, Sambiri, betul.
3: Sangat lama kan.
0: Jauh sekali kalau hari itu orang Jawa. Kalau saya orang Mondama.
3: Oh, Mondama itu di mana?
0: Di Wasior.
3: Oh, Wasior ya?
0: Iya.
3: Oh, iya betul-betul. Aduh, boleh berikis lagu.
0: Boleh, Bunda. Boleh.
3: Piring-piring pica Nova Sondak.
0: Piring-piring pica Nova Sondak pada bagi nih kasih hancur.
3: Iya. Piring-piring. Kalau piring, kalau piring pica boleh buang, tapi kalau orangnya nggak bisa buang.
0: Itu leh.
3: Siapa yang selewat? Bang Luhut sama siapa tadi?
0: Dengan Abang Junaidi di Ambon.
3: Oh, main jari-jari kan di luar-luar daerah yang. Iya. Ini kalau di Nabire sabar dulu ya, luar-luar
0: boleh.
3: Daerah
0: boleh tuh. Silakan
3: ya, menyapa pertama tentu buat Immanuel yang sedang bertugas. Selamat siang, salam penuh sehat, damai selalu, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan selalu bersama keluarga di rumah dan amin. Salam sehat selalu, amin ya. Lanjut yang selewat-lewat ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manis ya. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Bang Luhut juga salam sehat. Ada yang di Timika sama putra-putri semuanya, Kang Moro kan yang ya, ada Kamoro. Di Timika Kang Moro, semua putra-putri yang menyatu di RRI Pro 1 Nabire, salam sehat semuanya diberkati. Ada Tedinda di Bogor, salam sehat. Pak Jerry juga di Jogja, ada di mana di Nabire semuanya, ada Senja, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Novo, Mama Reho atau Ayu Amowin Daisy, ada juga Kabiren, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing, ada Wulan juga, ada Mama Sio, Mama Ganteng, putra
0: Arema.
3: Putra tunggal, putra Arema, ya. Damar Bulan. Aduh, semua-semua sudah datang yang menyatu di RRI Nabire Pro 1 yang dipandu oleh Immanuel. Semuanya dapat salam, semua tidak ada yang terkecuali. Salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Kalau punya usaha, lancar-lancar usaha semua. Untuk Immanuel yang sedang bertugas. Makasih, selamat siang.
0: Kembali kasih juga, Bunda. Yes, dari Manado. Piring-piring pecah dari Nova Sondag. Ya, lagu yang sempat tenar juga ya untuk waktu pertama di produksi ya. Sudah ada tiga lagu dan juga tiga penelpon kami siapkan. Di belakangnya Bunda Els, ada siapakah? Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang. Nah, selamat. Kakak mana yang ganteng?
0: Selamat siang, Amo yang cantik.
4: itu lagi.
0: Makin cantik ini Amo.
4: Iya. Amo tuh bilang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng diri.
0: Dong semua ya. Ada ini Amo.
4: Iya. Lagu ini tuh lagu Ambo, Caca.
0: Lagu Ambon, Caca.
4: Ya, betul.
0: Caca Kerudung.
4: Ya, Amo salam bagi yang tadi pembuka pintu itu. Mama, bunda yang di Manado.
0: Iya.
4: Ya, buat bapak yang masak itu.
0: Bapak Junaidi.
4: Ya, itu sudah. Ya, tadi saya ngelam atau. Ya, di sebelahnya ada Mama Kori sana.
0: Selamat siang, Nenek Kori.
4: Ya, betul.
0: Apa kabar, Nenek Kori ini?
4: Ya, dia ada di kios.
0: Nanti dengar-dengar lagu ya.
4: Iya,
0: mungkin ada request kah lagu dari.
4: Iya, salam lagi Bang.
0: Nenek Kori Pudaerah.
4: Senja, Diren, Arema, Pada Arema.
0: Iya.
4: Mama bagus. Mama Silva. Ya, bahasa saja.
0: Iya, baik.
4: Papa dan Mama. Itu dengan Nenek di YPK, selamat siang saja.
0: Iya.
4: Ete awam di batas kota.
0: Iya. Selamat siang.
4: Bang Yomi, Tamodi, Abang Tamodi. Iya. Siapa sih mas aja kakak.
0: Oke, baik.
4: Nanti banyak orang dong masuk juga jadi. Ya, selamat siang saja. Selamat lihat tugas kami berkati. Lagunya iya. Ditunggu.
0: Siap, Amo yang paling cantik sudah. Oke. Kita dengarkan dulu beberapa tempat berikut ini, semoga terhibur.

Permainan Pai. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.

0: Air merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleot. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Nabire siang ini.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

Mendingan kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya Indonesia di hari ini ya. Di hari Selasa 12 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat siang bagi Anda pendengar sekalian dan selamat beraktivitas di hari kedua minggu.

0: Pendengar Jarum Jam Jatimu menunjukkan pukul 12.59 ini waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda kita jalan penyampaian warta berita dinamika olahraga.
1: Nabire siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bhayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: But I'm proud. I'm happy for the mentality.
3: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak pertama.
1: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
4: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
5: Yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara, stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyalip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

Penyerang veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar Italian Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000 dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia Andrea Pellegrino pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
2: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Tapi yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
1: Sementara itu pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa bersaing keadaan semuanya, tapi ya bisa wakul tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bhayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semua teman-teman.
1: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sementara itu pendengar, Bali United takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikkan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: I'm very proud of how we play. I only got to score more goals into the match.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
1: First of all,
3: Okay, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain sangat bagus dan bisa menciptakan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus daripada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sudah babak kedua melalui beratan dan melakukan gol yang sangat bagus, sangat baik, kemudian ini momen buat mereka untuk kembali bermain.
2: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
3: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang terlihat dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle ya. Jadi harusnya dia bisa kasih bola ke kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana bagas untuk bola dan jadi final.
2: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pebalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today, I did really good.
5: Entahlah, ini luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik, bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Selamat siang pendengar RRI Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa lagi di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026, bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 15, tepat waktu Indonesia Timur atau jam 3 sore nanti. 0984-2207-4 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Ada Mama Ina di via WhatsApp ya. Kita angkat saja dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang kemana?
0: Selamat siang kembali Mama Ina.
1: Selamat siang, selamat bertugas kemana? Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Ya, kemana saya mau rekes lagu dulu. Lagunya dari Subro, Kawin Gantung.
0: Kawin Gantung, Subro.
1: Iya. Salam-salamnya buat Ibu Ayu lagi makan.
0: Oh, selamat makan, Besti.
1: Ibu Ayu lagi makan siang kemana?
0: Oke, okay,
1: selamat menikmati makan siangnya dengan ikan gabus.
0: Wow, ikan gabus ini, gabus kali.
1: Terus salam-salamnya buat Mbak Lia, Mama Teguh, Mano, terus buat Bunda Puja, Amo, ucapannya selamat siang, selamat bertugas, selamat beristirahat. Terus yang di sana Kalabiri buat Mama Bagus, buat yang di Tanah Merah Mama Kris, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat, buat iya. Senja, buat Iren, buat semuanya lah pemerhati tanpa terkecuali Kak Mano.
0: Baik, iya.
1: Yang di Topo juga buat Mama Ikran, buat Ibu Mauri, Ibu Giri, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Nah, itu saja Kak Mano, okay. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
1: Bestiku
0: lah. Selamat makan bestinya.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat Mama Ina yang sudah membuka pintu kebersamaan kita di siang hari ini.

0: via 08 09 84 22074. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Damar Bulan.
1: Selamat siang Bung Immanuel Samberi.
0: Iya, silakan.
1: Lagunya Kangen Evita Mala.
0: Kangen Evita Mala. Oke.
1: Kirim-kirim untuk Bunga di Kirimulyo. Selamat siang Bunga, selamat mendengarkan, selamat istirahat, semoga terhibur. Buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Bagus,
0: iya,
1: Mama Teguh, Mama Siva, Cynthia, semua pendengar setia yang selalu setia mendengarkan RRI Nabire.
0: Iya.
1: Semoga terhibur. Oke, Bung Manuel, selamat ya, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali juga buat Damar Wulan dari seputaran Wonorejo ya, Kangen dari Evita Mala. Ada kawin gantung ya, Hasubro Alfarisi featuring dengan Ilah Walailah. Di belakangnya ada Damar Wulan 0984 22074. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Selamat siang Mama Bagus.
2: Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gemar rezekinya, Tuhan selalu memberkati Kak Mano.
0: Kasih.
2: Kak Mano, aku mau dengar lagu dari Ida Laila.
0: Iya.
2: Judulnya Suara Hati.
0: Suara Hati dari Laila, siap.
2: Salamnya buat yang baru lewat, buat Damar Wulan sama Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mauri, Mama Ikram, ucapannya selamat siang.
0: Iya.
2: Terus buat yang ada di Legari, Mas Waro, Putra Tunggal, Mama Randy, ucapannya juga selamat siang, Senja, Pak D dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Bapak dan Mama Teguh, Mbak Lia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, terus buat Bunda Puja, Putri Kajang. Terus buat Mama Novel, ucapannya selamat siang juga. Itu Sambi, Putri Koridor, Mak Sumarum, Brawer, Amo, Bapak dan Mama Konisano, Mama Renjir, Mama dan Bapak Rahel juga, ucapannya selamat siang. Bung Aku Deomi, Pak De Arema, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, Bapak Mansar Mansur. Terus buat Opa Amik, Opa Valen, Putra Putri Leo 9 di Karadiri, semua ucapannya selamat siang.
0: Iya.
2: Putra Oseng ini selama tidak suwa kemana dia ke Jawa belum pulang-pulang ini.
0: Iya.
2: Terus kak yang ada di Manado sana buat Nona Vika, terus buat Bunda El, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta sana ada Taria, di Jogja sana ada Bapak Masar Geri. Tak lupa juga di Tapanuli Babang Ruhut, terus buat Abang Junaidi, Abang Mahmud. Terus buat semua pendengar pemberhati yang ada di Banjarmasin sana, ucapannya selamat siang. Bapak Nyoman juga, terus buat semua-semua tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang, selamat berapa saja. Aduh, lupa, Diren, sama Putra Arema, Bapak Sudarwanto juga, pokoknya semua saja saya tenggol ini.
0: Iya.
2: Terima kasih Kak Mano, jalur saya kembalikan lagunya, ditunggu.
0: Baik. Iya, Mama Bagus dari Karadiri 1 ya. Lagunya dari Ida Laila ya, Suara Hati. Iya, 0984 22074, dan juga di via WhatsApp 0813 5494 419. Ada siapakah? Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Selamat siang Bang Dut, kembali saya kembali lagi
0: Lailuhut.
3: Iya. Di sini masih kabar-kabar sehat, cuaca masih cerah.
0: Mantap, tetap semangat.
3: Iya, tetap semangat kita semua.
0: Iya.
3: Aku mau dengerin lagunya dari Gita Yobi.
0: Gita Yobi.
3: Judulnya itu COD.
0: COD, oke.
3: Si, sembari mencari, menyapa dulu. Siapanya yang pertama buat Mama Bagus. Ada terima kasih apanya, ada juga Kenja. Ada Dire, Mama Novel, ada Amo, ada Bunda El, Mama Pika, Pak Junedi, ada Mama Ina, Mama Ayu, terus Bang Putra Kamoro, Kamudi sama Ari Sanipar dan lainnya jelas.
0: Iya.
3: Dan ada juga Pak Yoman. Ya, gimana? Ada lagunya tuh?
0: Ada. Sudah disiapkan.
3: Dari Gita Yugi kan?
0: Mm-mm.
3: Oke, lagunya ditunggu buat Sulaiman. Selamat juga sampai tuntas. Selamat siang. Dan itu adalah kita. Terima kasih.
0: Kembali kasih Horas ya. Buat Abang Luhut dari Tapanuli Utara, COD dari Gita Yobi. Masih ada? Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang, kembali.
0: Iya, selamat siang kembali.
4: Ya, ini dengan Mama Ikram.
0: Selamat siang, Mama Ikram. Apa kabar?
4: Mama Ikram, senggol ini. Mama, siapa nih? Ingat tadi senggol Mama Ikram, makasih lagi senggolnya.
0: Iya, sama itu bahasa. Lagi sama-sama itu katanya.
4: Oke, Bu. Oh, sini. Dapat tadi kan lewat.
0: Itu Luhut, Bang Luhut dari Tapanuli Utara.
4: Sana, zaman telah dengan Mama Ikan.
0: Mm-hmm.
4: Mama Ikan itu lagu dia.
0: Lagu apanya? Apa?
4: Rondo tua.
0: Rondo. Rondo. Lagunya ya. Mama Ikran tadi apa?
4: Berondong tua.
0: Berondong tua.
4: Iya. Siti Badri.
0: Siti Badri ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Ya, makasih lagi.
0: Iya, makasih kembali.
4: Selamat siang.
0: Mama Ikram dari Topo sudah bergabung, katanya Berondong Tua dari Siti Badriah. Ada Mama Ayu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Betul. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Habis makan kah?
5: Iya, sudah selesai makan tadi. Sama sayur kangkung Mas Mano.
0: Waduh, mantap ini, pedis-pedis siang-siang.
5: Sayur kangkung, gabus goreng, tempe goreng, itu saja. Mm. Alhamdulillah. Karena memang Mama Ayu minta lagunya ini ya. Judulnya itu Sepur Argolau.
0: Sepur Argolau.
5: Iya. Lagunya buat semuanya aja. Iya. Pendengar setiap Rudang Dudangdut adalah kita. Semoga semuanya terhibur.
0: Mm-hmm.
5: Dari topo 1 sampai topo 4 yang lagi bersibuk-sibuk ria, yang lagi beristirahat, capanya selamat siang, sehat selalu semua.
0: Iya.
5: Buat yang udah-udah lewat, yang udah senggol-senggol Mama Ayu, makasih senggolannya. Buat bestiku juga yang udah senggol Mama Ayu ya, makasih. Besti setia ini Mas Mano, iya, selalu nemanin selalu Mama Ayu ada. Kalau pas sendiri di rumah.
0: Iya, itu gunanya besti.
5: Terus buat tadi Mama Bagus, juga Mama Ikran, makasih senggolannya. Buat yang di kota, pokoknya semuanya aja lah, tanpa terkecuali, jawabannya selamat siang. Buat yang di luar-luar Papua juga, di luar Nabire sana ya Mas Mano ya, semoga semuanya sehat. Gak kurang suatu apapun.
0: Amin.
5: Diberi kesehatan, diberi rezeki yang banyak pastinya.
0: Pasti, amin.
5: Pokoknya dari Mama Ayu itu salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang.
0: Iya, mantap.
5: Buat Mas penyiarnya, Mas Mano, selamat bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Siap.
5: Makasih Mas Mano ya.
0: Makasih. Iya. Mama Ayu dari Topo ya, sesama bestinya lagi bersantai. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut dan Dutala Fitang.
0: Iya, selamat siang Legari.
1: Lagunya Caping Gunung.
0: Caping Gunung.
1: Salam-salam dulu dari Pak Gada. Dama Bagus, Putra Arema, Pakde Arema, Mama Sipa, Biren, Mama Teguh, Amo Windesi, selamat siang, selamat salam, Mama Ikram, Mama Ina, yang dilegari Mas Faro, Ibu Jangan Mas Beno, Pak Sutar juga selamat siang. Terima kasih, Bung Anu, tugas dan pengacara.
0: Siap, kembali. Buat orang Legari ini yang mungkin lagi santai juga ya, sama dengan putra tunggal. Cuaca mendukung ya untuk segala aktivitas yang dilaksanakan, mungkin itu di luar ruangan ataupun di dalam ruangan. Masih ada satu lagi sebelum kami putarkan lagu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, gak mana.
0: Selamat siang Senja Aryanti.
6: Iya, sehat selalu ya Kak.
0: Iya.
6: Dengan Tuhan tentunya.
0: Pasti. Doa
6: terbaik dari juga, baik ya sama keluarga. Sehat buat semua, Kak. Selamat
0: hari. Iya.
6: Lagunya dari Ajeng Febri. Febri ya Kak?
0: Ajeng Febri ya?
6: Dari Ajeng Febri ya, yang berjudul Deno.
0: Deno, oke. Okay.
6: Deno, iya. Deno ya Senja ini Kak.
0: Iya.
6: Halo?
0: Iya.
6: Iya. Ya. Salam-salamnya buat semua tanpa terkecuali yang lagi stay. Selamat siang, sehat selalu, kompak selalu, kompersal, salam sehat buat semuanya. Oke Kak.
0: Iya. Yeah.
6: Selalu tak lupa RRI di udara. Oke Kak, lagunya ditunggu.
0: Siap.
6: Sehat selalu Kak Manu, makasih.
0: Terima kasih buat Senja Irianti sudah bergabung meramaikan acara kesayangan kita di siang hari ini. Pendengar, kami hadirkan dulu beberapa tembang yang sudah di request ya, nanti kami kembali lagi setelah beberapa tembang manis berikut ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya, perih?
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Nabire siang ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1 RRI Nabire.

Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di edisi siang hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Kami yang bertugas di Nabire Lintas Siang dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda bersama kami dari awal dengan hingga akhir acara ini. Kita jumpa nanti di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Mun Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi Teknik. Kami pamit undur diri dari ruang negara Anda dalam acara Pro Dangdut. Selamat sore dan selamat bersantai bersama keluarga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat sore pendengar dari Pulau Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 kHz. Pendengar demikian acara Pro Dangdut telah kita lalui bersama. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 16 tepatnya dalam penyampaian warta berita daerah sore, kembali kami temani Anda pendengar dengan beberapa informasi terupdate ya, dan juga tentunya beberapa musik tembang-tembang manis menghibur Anda yang mungkin saja masih beraktivitas di sore hari ini ataupun yang melakukan segala kegiatan sehari-hari. Semoga dapat berjalan atau berjalan dengan lancar dan baik. Kami kembali temani Anda di sore hari ini dengan cek fakta, di mana kami kutip dari komdigi.go.id. Dikabarkan ada beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diklaim berlaku mulai tanggal 26 April 2026. Untuk faktanya, klaim ini tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi yang baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI ini akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16 dinyatakan bahwa ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada. 3 weeks later. Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Indonesia hadir bukan untuk membedakan satu suku dengan suku yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan bahasa daerah satu dengan bahasa daerah yang lain. Indonesia hadir bukan untuk membedakan rambut lurus dengan rambut keriting. Indonesia hadir bukan untuk membedakan kulit putih dengan kulit hitam. Tapi Indonesia hadir untuk menyatukan Sabang sampai Merauke, Pulau Myangas sampai Pulau Rote. Berbeda-beda, tapi kita satu dalam kebinekaan. Itulah Indonesia.

Pendengar, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim ini adalah tidak benar atau berita hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Di sini, pelamar justru diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor telegram aktif. Dan ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Nabire sore ini.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Divine Rivals, karya Rebecca Ross yang memiliki 346 halaman, menyajikan sebuah cerita yang penuh dengan elemen fantasi, persaingan, dan romansa dengan pesan-pesan mendalam yang berkaitan dengan kekuatan, takdir, dan hubungan manusia. Buku ini membawa pembaca ke dalam dunia di mana dua karakter utama saling bersaing dan berjuang dengan kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Tetapi juga belajar banyak tentang diri mereka sendiri dan orang lain sepanjang perjalanan mereka. Pesan penting yang disampaikan dalam buku ini adalah bagaimana persaingan bisa menjadi sumber kekuatan jika dilihat dari perspektif yang benar. Meskipun karakter utama, dalam hal ini protagonis, harus menghadapi kompetisi yang ketat dengan rival mereka, buku ini menunjukkan bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong kita untuk berkembang dan mencapai potensi terbaik kita. Pesan ini mengajarkan kita bahwa bukan soal mengalahkan orang lain, tetapi tentang bagaimana kita mengatasi tantangan untuk menjadi lebih baik. Dalam Divine Rivals, banyak karakter yang harus menghadapi takdir mereka yang sudah ditentukan sebelumnya. Buku ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah takdir, kita masih memiliki pilihan dalam bagaimana kita meresponnya. Keberanian untuk menghadapi takdir, bahkan jika itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, adalah hal yang penting. Ketika kita memilih untuk bertindak dengan integritas dan keberanian, kita bisa menciptakan perubahan dalam hidup kita dan di sekitar kita. Di balik setiap kompetisi dan perjuangan, buku ini juga menunjukkan pentingnya persahabatan dan dukungan antara karakter-karakternya. Tidak peduli seberapa besar atau berat tantangan yang dihadapi, kita tidak harus melakukannya sendirian. Teman-teman dan orang-orang yang mendukung kita memberi kita kekuatan dan keberanian untuk terus maju. Divine Rivals mengajarkan bahwa terkadang kerjasama dan kepercayaan antara sesama justru lebih penting daripada persaingan itu sendiri. Sebagai bagian dari kisah ini, ada elemen romansa yang berkembang antara dua karakter utama, yang awalnya adalah rival. Buku ini mengajarkan bahwa kadang-kadang cinta atau hubungan yang paling kuat muncul dari konflik dan ketegangan. Ketika dua orang belajar untuk saling menghargai kekuatan dan kelemahan masing-masing, mereka bisa menemukan keseimbangan dan keharmonisan. Buku ini menyarankan bahwa hubungan yang tulus tidak selalu datang dari kesempurnaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa saling memahami dan menerima perbedaan. Di tengah dunia yang penuh dengan kekuatan supernatural dan takdir yang besar, karakter utama dalam Divine Rivals diingatkan bahwa pilihan pribadi mereka adalah yang menentukan perjalanan mereka. Buku ini menekankan bahwa kita tidak selalu dikendalikan oleh nasib atau kekuatan eksternal. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jalan kita sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita daerah sore.
0: Pro 1 RRI Nabire

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Aksi dua kelompok massa di DPR Papua Tengah berlangsung aman dan kondusif.
3: Situasi berjalan aman dan lancar atas berkat kerjasama, koordinasi yang baik, serta humanis dalam perjalanan.
2: Program makan bergizi gratis perdana di SD Negeri 01 dan 03, Kota Lama Nabire, disambut ratusan antusias siswa-siswi.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MPG dan kami berharap

0: Pendengar, itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya, Manu Samberi. Inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita mulai dengan berita yang pertama, pendengar, aksi penyampaian aspirasi oleh dua kelompok masyarakat di kantor DPR Papua Tengah Nabire siang kemarin berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kapolres Nabire Samuel Tati Ratu menegaskan bahwa kelancaran aksi tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama semua pihak, sehingga aspirasi masyarakat dapat disampaikan dan diterima oleh pihak legislatif Papua Tengah. Berikut laporannya bersama Arnold Saidle.
2: Aksi penyampaian pendapat yang dilakukan Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai atau IPMADO Kota Studi Nabire serta Forum Peduli Masyarakat Adat Nabire di halaman kantor DPR Papua Tengah siang kemarin berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Kedua kelompok massa secara bergantian menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan pihak legislatif Papua Tengah terkait berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini. Forum Peduli Masyarakat Adat Nabire menjadi kelompok pertama yang menyampaikan aspirasi. Dalam dialog tersebut, mereka meminta pemerintah dan DPR Papua Tengah memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat menyusul kembali terjadinya aksi begal dan pencurian kendaraan bermotor di Nabire. Selain itu, isu keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas juga menjadi perhatian utama yang disampaikan kepada pihak legislatif. Sementara itu, pada siang hari, masa aksi dari IPMADO Nabire dengan pengawalan aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP berjalan kaki dari titik kumpul Pasar Karang menuju kantor DPR Papua Tengah untuk menyampaikan aspirasi terkait kondisi di Kabupaten Dogiyai. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu didampingi Dandim dan Danlanal Nabire saat memberikan keterangan pers menyatakan seluruh rangkaian aksi berjalan dengan baik, aman, dan kondusif berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang aktif antara koordinator lapangan, aparat keamanan, pemerintah, dan berbagai pihak terkait. Kapolres juga berharap setiap aksi penyampaian pendapat ke depan tetap didahului dengan koordinasi yang baik untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan di lapangan.
3: Alhamdulillah dari pagi sampai sore ini
4: pukul 16 lewat 15 situasi berjalan aman dan lancar atas berkat kerjasama koordinasi yang baik serta humanis dalam perjalanan bisa kita jaga.
2: Terpisah, Ketua KNPI Papua Tengah Justinus Tebai menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada aparat keamanan, khususnya TNI Polri di bawah komando Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu. Menurut Justinus Tebai, pendekatan humanis yang dilakukan Kapolres Nabire bersama Dandim dan Danlanal Nabire menjadi kunci terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama aksi berlangsung. Ia menilai komunikasi yang baik dan penuh kekeluargaan membuat berbagai aksi penyampaian aspirasi di kota Papua Tengah selama ini dapat berjalan dengan damai dan tertib.
5: Ya, kami pemuda terutama KNPI sangat apresiasi kepada Pak Kapolres dan jajarannya yang dimana mengamankan masa aksi dari beberapa titik yang sudah ditetapkan termasuk di SP, di Jepara, kemudian di Uswim, di Asrama Dogiyai, Sewini, dan pada akhirnya semua berjalan lancar, termasuk Pak Kapolres sudah mengizinkan seluruh masa aksi untuk dipusatkan atau disentralkan di Karang, dari Karang hingga ke DPR itu berjalan lancar.
2: Pantauan RRI di lapangan seluruh rangkaian aksi penyampaian pendapat di kantor DPR Papua Tengah berlangsung aman dan lancar. Masa aksi yang didampingi koordinator lapangan dan penanggung jawab aksi melakukan dialog serta menyerahkan aspirasi kepada unsur pimpinan DPR Papua Tengah. Isu konflik di Kabupaten Dogiyai juga menjadi atensi pemerintah dan legislatif Papua Tengah untuk dicarikan solusi secara damai dan bijaksana. Usai penyampaian aspirasi, masa aksi membubarkan diri secara tertib dan kembali ke tempat masing-masing. Selama aksi berlangsung, sekitar 700 personel gabungan TNI Polri dan Satpol PP melaksanakan pengamanan secara humanis dan persuasif. Hal ini menunjukkan komitmen bersama untuk menjaga penyampaian aspirasi tetap bermartabat. Arlot Saudila melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, aktivitas sekolah tetap berlangsung saat aksi penyampaian pendapat warga dan mahasiswa serta pelajar Dogiyai di Nabire. Selengkapnya dilaporkan Jodevri Panjaitan.
6: Aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire tetap berlangsung normal di tengah aksi penyampaian pendapat yang dilakukan oleh mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai, Senin 11 Mei 2026. Sejumlah sekolah di wilayah kota Nabire tetap melaksanakan proses belajar mengajar seperti biasa dan para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kelas, sementara para guru tetap menjalankan tugas pendidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Sekolah SD Negeri 3 Nabire, Irianti Hashim SPD, menyampaikan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya berjalan aman dan lancar meskipun terdapat aksi penyampaian aspirasi oleh mahasiswa. Menurutnya, pihak sekolah tetap memantau situasi di sekitar lingkungan pendidikan dan memastikan seluruh peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Ia juga mengapresiasi situasi keamanan di Nabire yang tetap kondusif sehingga aktivitas pendidikan tidak terganggu.
7: Untuk kegiatan belajar kami pada hari ini tetap berjalan seperti biasa. KBM tetap berjalan walaupun ada mau demo, tapi kami tetap berjalan, sekolah kami belajar KBM tetap berjalan seperti biasa. Kami tidak pernah untuk meliburkannya. Kalaupun mungkin ada orang tua yang merasa mungkin rasa ragu, mungkin kami tidak melarang untuk anaknya tetap ke sekolah. Kami tetap KBM tetap berjalan seperti biasa.
6: Pihak sekolah berharap kondisi yang aman dan tertib terus terjaga agar proses pendidikan di Kabupaten Nabire dapat berjalan maksimal. Sementara itu, aksi penyampaian pendapat oleh mahasiswa Kabupaten Dogiyai berlangsung di sejumlah titik di Kota Nabire dengan pengawalan aparat keamanan. Aksi tersebut berjalan tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat termasuk kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Sejumlah sekolah di Nabire menindaklanjuti himbauan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire terkait aksi damai yang berlangsung kemarin. Sekolah melakukan langkah antisipasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan peserta didik. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
8: Menyikapi himbauan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire terkait rencana aksi damai pada Senin 11 Mei 2026, sejumlah sekolah mengambil langkah antisipasi guna menjaga keamanan peserta didik selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire meminta seluruh satuan pendidikan mulai dari tingkat TK hingga SMA sederajat untuk memberikan toleransi bagi siswa yang tidak dapat hadir karena alasan keamanan. Menindaklanjuti himbauan tersebut, sejumlah sekolah melakukan penyesuaian aktivitas belajar mengajar. Ada sekolah yang memulangkan siswa lebih awal, sementara sekolah lainnya tetap menjalankan pembelajaran dengan sistem penugasan bagi siswa yang tidak dapat hadir. Salah satunya dilakukan SMP Negeri 4 Nabire yang memulangkan siswa lebih awal sambil terus memantau perkembangan situasi di sekitar sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nabire, Suwandi, mengatakan pihak sekolah memulangkan siswa lebih awal sebagai langkah antisipasi demi menjaga keamanan dan mengurangi kekhawatiran orang tua terhadap kondisi anak-anak di sekolah.
9: Kami, Bapak dan Ibu Guru, sesuai dengan perintah Kepala Dinas untuk memulangkan anak lebih awal terkait dengan adanya aksi demo pada hari ini. Kenapa? Dasarnya pengalaman demo terakhir yang tanggal 7 yang lalu itu agak anarkis dan sampai melakukan pelemparan batu dan batunya ada menyeberang ke halaman kami. Kemudian juga suasananya pada saat itu juga agak keruh, makanya ini kami jadikan pengalaman sehingga pada hari ini kami sambil memonitor keadaan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran orang tua yang berlebihan dan anak-anak juga, makanya hari ini jam 10 setelah menikmati MBG, anak-anak kita kembalikan kepada orang tua.
8: Langkah serupa juga dilakukan SMKS Kesehatan Machida Nabire dengan menyesuaikan proses pembelajaran bagi siswa yang terkendala hadir ke sekolah akibat situasi demonstrasi.
10: Menanggapi terkait edaran kegiatan aksi massa pada pagi hari ini, bahwa kami Kepala Satuan Pendidikan merespon dengan memahami dan mengkondisikan siswa yang tidak dapat melakukan aktivitas hari-hari ke sekolah karena aktivitas aksi demonstrasi pada pagi hari ini. Sehingga kami menghimbau kepada Dewan Guru untuk melakukan aktivitas mengajar secara tugas yang akan nanti dievaluasi pada minggu berikutnya. Dan kami harapkan siswa yang sudah terlanjur datang tetap melaksanakan pembelajaran sampai jam pelajaran selesai. Dan bagi yang tidak dapat ke sekolah karena berhalangan akibat aksi demonstrasi ini, kami dapat memaklumi mengingat lebih utamakan keselamatan di atas segala-galanya.
8: Pihak sekolah berharap situasi keamanan di Nabire tetap kondusif sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung normal, aman, dan nyaman bagi seluruh peserta didik maupun tenaga pendidik di masa mendatang. Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, siswa-siswi di SD Negeri 1 dan SD Negeri 3 Kota Lama Nabire akhirnya menerima program makan bergizi gratis atau MBG perdana dari dapur SPPG 004 Kali Bobok. Pihak sekolah berharap program pemerintah pusat tersebut dapat terus berlanjut karena dinilai membantu pemenuhan gizi dan mendukung kesehatan anak-anak sekolah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arnold Saudila.
11: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2006. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kali Bobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
12: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
11: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire Irianti Hasim SPDGR mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
13: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kali Bobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
11: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
14: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
15: Kalau menu hari ini gimana?
14: Menu hari ini enak.
11: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita ke berita selanjutnya. Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Hotel Horizon Diana Timika kemarin. Forum ini dihadiri 6 gubernur dan perwakilan pemerintah daerah setanah Papua bersama jajaran pemerintah pusat mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, PP3 OKP, hingga Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi khusus Papua agar berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Veronica Sandra.
15: Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horizon Diana Timika membahas penguatan implementasi otonomi khusus Papua serta percepatan pembangunan di seluruh wilayah tanah Papua. Dalam forum ini, pemerintah pusat menyampaikan peningkatan signifikan alokasi dana otsus Papua tahun anggaran 2026 mencapai 12,69 triliun dengan tambahan pagu sebesar 2,69 triliun. Yang masih menunggu penetapan pemerintah. Kenaikan anggaran tersebut disebut menjadi bentuk keperpihakan pemerintah dalam mempercepat pembangunan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan di Papua. Ketua Panitia yang juga menjabat sebagai Sekda Papua Tengah, Silvanus Samule, mengatakan forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi OTSUS Papua agar lebih efektif dan tepat sasaran.
16: Forum ini dilaksanakan dalam momentum yang sangat strategis, terutama setelah pemerintah pusat meningkatkan alokasi dana otonomi khusus Papua tahun anggaran 2026 menjadi 12,69 triliun sebagai bagian dari komitmen nasional mempercepat pembangunan di tanah Papua. Karena itu, Asosiasi Kepala Daerah Setanah Papua memandang perlu adanya forum bersama yang tidak hanya membahas aspek kebijakan, tetapi juga memastikan adanya penguatan koordinasi lintas pemerintah dan penguatan tata kelola dana otsus secara prudent, akuntabel, dan tepat sasaran.
15: Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Khairuddin Hasibuan, sekaligus membuka secara simbolis melalui pemukulan tifa. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa pemerintah menegaskan bahwa otonomi khusus Papua merupakan instrumen strategis dalam memberikan afirmasi, lindungan, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan tata kelola pembangunan melalui integrasi sistem informasi daerah, penguatan akuntabilitas data OTSUS, percepatan penyelesaian regulasi turunan OTSUS, hingga pelaksanaan sensus orang asli Papua sebagai basis data utama dalam perencanaan pembangunan.
16: Otonomi khusus Papua hadir sebagai instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, proteksi, dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Namun demikian, kita harus mengakui bahwa tantangan pembangunan di tanah Papua masih sangat kompleks. Selain tantangan geografis dan keterisolasi, masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, ketertinggalan di sejumlah wilayah di Papua, dan keterbatasan akses pelayanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama.
15: Melalui Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan otonomi khusus Papua. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 350 paket sembako murah disalurkan oleh Majelis Budayana Indonesia Papua Tengah di Kabupaten Mika dan Kabupaten Nabire menjelang Hari Raya Waisak. Jedevi Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak tahun 2026, 2570 budaera, pengurus daerah Majelis Budayana Indonesia MBI Papua Tengah menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa penyaluran 350 paket sembako murah kepada umat Buddha dan masyarakat di Nabire dan Mimika Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian dan semangat kebersamaan umat Buddha dalam menyambut Hari Suci Waisak, sekaligus sebagai upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Kepada RRI, Ketua Majelis Budayana Indonesia Nabire, Yohanes Wongso, mengatakan bakti sosial sembako murah ini menjadi momentum untuk menumbuhkan nilai cinta kasih, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama tanpa membedakan latar belakang. Menurutnya, melalui kegiatan bakti sosial ini, diharapkan dapat menghadirkan semangat Waisak yang penuh cinta kasih dan kepedulian, dan semoga bantuan ini dapat bermanfaat serta mempererat hubungan persaudaraan antar umat.
17: Kami fokuskan yang membeli paket ini di sekitar wihara dan cetia. Harapan kami dengan diselenggarakannya bakti sosial sembako murah ini agar dapat sedikit meringankan beban, dalam hal ini kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, gula, kopi, telur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.
6: Penyaluran paket sembako murah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu Wihara Buddha Dharma Karuna Wadio, Nabire Barat sebanyak 250 paket, Cetia Dharma Loka Yaro Nabire sebanyak 50 paket, dan Cetia Giri Loka Mimika sebanyak 50 paket. Masyarakat dan umat yang hadir menyambut kegiatan ini dengan antusias dan penuh sukacita. Selain membantu meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat, kegiatan ini juga menjadi sarana memperkuat nilai gotong royong dan solidaritas sosial di tengah kehidupan. Pengurus daerah MBI Papua Tengah berharap semangat kebajikan yang diwujudkan melalui kegiatan sosial ini dapat terus berkembang serta menjadi inspirasi untuk terus menebarkan manfaat bagi banyak orang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
0: Kita ke berita yang terakhir, informasi tentang Bupati Nabire, Mesak Magai, yang menyoroti rendahnya peringkat manajemen aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Nabire yang berada di posisi 32 dari 33 wilayah kerja. Robert Van Indi melaporkan selengkapnya.
18: Bupati Kabupaten Nabire Mesak Magai kembali menyoroti rendahnya manajemen kinerja aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire yang berada di peringkat 32 dari 33 wilayah kerja Badan Kepegawaian Negara BKN Regional 9 Papua, yakni 28 kabupaten, 1 kota, dan 4 provinsi. Saat ini data seluruh ASN belum teratur sehingga dinilai masih berantakan atau bercampur aduk yang mengakibatkan berdampak langsung pada rendahnya penilaian manajemen ASN di lingkungan Pemkab Nabire. Menanggapi kondisi ini, Bupati Mesak Magai mengaku Pemkab Nabire mulai melakukan kerjasama dengan BKN guna meningkatkan kualitas pengelolaan data ASN ke posisi 10 besar dari peringkat 32 saat ini. Menurut Bupati, untuk menyelamatkan seluruh ASN Pemkab Nabire dari pemblokiran data ASN seperti yang terjadi di sejumlah daerah di tanah air, maka pemerintah daerah akan melakukan upaya menertibkan seluruh pegawai di Kabupaten Nabire.
19: Kalau saya selaku kepala daerah tidak mempertimbangkan untuk masalah pelantikan, eskalisasi, tempat tugas, kemudian fungsional, struktural, dan sebagainya, maka bisa terjadi seperti provinsi dan kabupaten lain yang sedang blokir data pegawai. Oleh sebab itu, saya tidak mau, tidak ingin untuk mengorbankan seluruh pegawai di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita sedang kerja maksimal semua pegawai eselon 2, eselon 3, eselon 3A, eselon 4. Itu sedang input di dalam data IMUT. Kalau data IMUT itu ditolak, berarti pegawai bersangkutan ini dari eselon 3 kita kasih keluar, eselon 2 kita kasih keluar, eselon 4 kita kasih keluar. Karena saya jaga untuk sedang terjadi pemblokiran berapa kabupaten yang terjadi. Kalau itu pemblokiran terjadi, berarti kenaikan pangkat seluruh ASN tidak akan kita lakukan, mutasi pegawai, promosi jabatan kita tidak akan lakukan, 2.000 pegawai tidak akan prajabatan.
18: Pada kesempatan itu, Mesak Magai juga menegaskan para pegawai yang masih menumpang dari kabupaten lain atau belum mengurus SK mutasi agar segera kembali ke daerah semula untuk melaksanakan tugasnya seperti biasa, baik dari Kabupaten Dogiyai, Deyai, dan Panyai maupun dari kabupaten lainnya.
19: Pegawai-pegawai yang sementara masih numpang dari kabupaten lain yang dapat jabatan eselon 4, eselon 3, minta maaf, pelantikan eselon 3 yang kita akan lakukan, saya akan kasih keluar. Karena saya mau selamatkan P3K, CPNS, dan K2 yang akan mengikuti prajabatan dalam tahun ini. Kalau kami tidak keluarkan mereka, nanti akan tidak connect data ASN kita sehingga tidak bisa lakukan prajabatan 2.000 pegawai dan Nabire akan brutal hanya karena kelompok yang titip-titip. Oleh sebab itu, dengan tegas saya sampaikan bahwa pegawai yang berstatus kabupaten lain yang belum ada SK mutasi ini kami tidak akan menerima lagi karena sudah tidak pernah urus mutasi sehingga kembali ke tempat tugas sebelumnya untuk melaksanakan tugas. Baik mereka yang dari Deyai, Dogiyai, Paniai, silakan kembali dan juga kabupaten-kabupaten lain. Kemudian kalau ada yang pindah ke provinsi tetapi masih melaksanakan tugas di Kabupaten Nabire, kalau yang urus untuk kembali ke Nabire silakan, tetapi kalau untuk ke provinsi tetap di provinsi. Untuk saya selamatkan seluruh ASN Kabupaten Nabire. Jangan sampai terblokir sehingga dosa besar itu saya tanggung. Kenaikan pangkat saya akan korbankan hanya karena kebijakan yang kita salah.
18: Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Nabire ditekankan untuk segera melengkapi data ASN sesuai petunjuk dari BKN. Data yang akurat merupakan kunci manajemen peningkatan karier pegawai. Selain itu, pemutakhiran data juga mempercepat layanan seperti kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan lain sebagainya. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Selasa, 12 Mei 2026, yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
20: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

3 Kota Lam, Manabire, disambut ratusan antusias siswa-siswi. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal

Ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.

0: Iya, baik, selamat sore pendengar RRI Pulau 1 Nabila di mana saja Anda berada. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur. Demikian penyampaian warta berita daerah sore. Selanjutnya ada iklan dari PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik tepat waktu.
1: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Radio Pro Satu Nabi di mana saja Anda berada. Jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 17 lebih 30 menit kami akan hadirkan beberapa teman-teman religi muslim untuk menjelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Habir dan sekitarnya. Kembali kami hadir dengan cek fakta pendengar. Dikabarkan telah beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto diklaim mengaku bahwa janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang pernah membuat pernyataan tersebut. Namun video ini tidak memuat pernyataan utuh atau ditempatkan dalam konteks yang tepat. Video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 21 November 2018 lalu. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam periode Pilpres 2019. Sementara itu telah berada juga sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri memberikan bantuan dana kepada masyarakat melalui nomor WhatsApp. Untuk faktanya klaim tersebut tidaklah benar atau hoax, dilansir dari kompas.com. Melalui akun Instagram resmi milik pemerintah provinsi Pemprov Papua @pemprovpapua, tidak ditemukan informasi terkait dana bantuan melalui nomor WhatsApp. Saat dicek, keaslian video tersebut menggunakan Hive Moderation dan Stress Scan. Video tersebut merupakan hasil rekayasa buatan Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sebesar 99,9%.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: Yang aku beli
2: ini
1: itu
2: penting
1: lagi
2: loh.
1: Promo.
2: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
2: aku belum selesai ngomongnya.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras. Sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasilais, sikap patriotik. Sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya. Mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Nabire sore ini.

0: Dengarkan jam di studio menunjukkan pukul 17 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan deretan teman-teman religi muslim. Kita jelang tarhim dan azan maghrib, dan sekaligus menemani Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan sholat maghrib ya. Sebagai informasi, kami yang bertugas di NPT Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi nanti di lain waktu. Selamat sore bagi Anda pendengar di mana saja Anda berada, dan sampai jumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Nabire sore ini.
1: Mendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
3: Pro 1 RRI Nabire.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Jamalu, lagu dari Nisa Sabian, lagu yang berarti wahai keindahan. Ya, ini solawat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan keagungan, kecantikan akhlak ya dan cahaya kepribadian beliau. Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi Islami berbagai penyanyi. Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI digital ya. Ya. Informasi cuaca pendengar dari stasiun meteorologi BMKG Nabire menyebutkan malam ini cuaca berpotensi hujan ya untuk wilayah Kabupaten Nabire. Hujan berpotensi terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang ya. Potensi ini hingga berlangsung pada pukul 19 ya waktu Indonesia Timur. Ya, dan dapat meluas untuk wilayah Kabupaten Nabire meliputi wilayah Distrik Makimi, Wapoga, Napan, Uwapa, Mora, Siriwo, Teluk Kimi dan sekitarnya. Dan diperkirakan dapat meluas ke wilayah kabupaten, maksud kami masih di wilayah kabupaten.

dampak lainnya ya, seperti pohon tumbang. Ya, juga berpotensi banjir, longsor, dan lain-lain. Ya, ini informasi yang dirilis Stasiun Meteorologi Nabire. Kalau lihat-lihat memang cuacanya sedang berawan ya pendengar. Untuk Anda yang beraktivitas di luar rumah untuk selalu berhati-hati. Utamakan keselamatan, tidak perlu memaksakan diri ya. Kalau bisa ditunda, tunda saja untuk kegiatan-kegiatan yang bisa ditunda di luar rumah. Ya, bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis Irjanto dan kawan-kawan menemani Anda pendengar hingga malam nanti pukul 12 atau pukul 00 ya. Di hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Ya. Menemani Anda nanti kami kembali putarkan beberapa lagu sudah kami siapkan. Hingga pukul 19, berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua. Disusul mimbar agama, agama Hindu. Ya. Kemudian pukul 20, musik dan informasi hingga pukul 21, Warta Berita Pro 3. Dilanjutkan ya tembang-tembang hiburan ya, kemudian ada informasi menarik sampai pukul 22 drama radio, dilanjutkan musik tradisional dan budaya dan acara Ruang Rindu hingga jelang pukul 24 atau pukul 00. Ada berbagai informasi lain yang ingin kami sampaikan, misalnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah tembus 17.500 ya. Akan kami sampaikan pendengar sesaat lagi.

Ya, satu lagu dari Celine Dion, judulnya Because You Love Me. Ya, pendengar, kami sampaikan ya informasi perakiran cuaca langsung dari perakirawan BMKG Nabire, Bung Esobio, sampai berikut ini.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Selamat malam, pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Kembali bersama saya, Isobio Nikosampe dari BMKG Nabire, ingin melaporkan info peringatan dini cuaca Papua Tengah khusus untuk Kabupaten Nabire. Tertanggal 12 Mei tahun 2006 pukul 18 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur, kami infokan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang pada pukul 19 lewat 00 waktu Indonesia Timur di Kabupaten Nabire khusus Distrik Makimi, Distrik Wapoga, Distrik Napan, Distrik Uapa, Distrik Mora, Distrik Siriwo, Distrik Teluk Kimi dan sekitarnya. Dan dapat meluas ke wilayah Kabupaten Nabire khusus Distrik Yaro, Distrik Dipa, Distrik Wanggar, Distrik Nabire, Distrik Menau, Distrik Nabire Barat dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 21 lewat 00 waktu Indonesia Timur. Rekomendasi dan himbauan kepada masyarakat dan instansi terkait agar waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometeorologis dan cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat dalam skala lokal serta angin kencang yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya. Demikian informasi peringatan dini cuaca Papua Tengah khusus untuk Kabupaten Nabire yang saya laporkan langsung dari kantor Stasiun Meteorologi Nabire berlokasi di Bandara Dou Aturi Nabire, Bandara Baru. Selamat malam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
2: Ya, pendengar, informasi perkiraan cuaca yang dilaporkan langsung ya melalui pesan suara atau voice note yang dikirimkan ke kami ya di studio. Terkait perkiraan cuaca di sejumlah wilayah atau distrik ya di Kabupaten Nabire. Ya. Untuk cuaca pendengar di berbagai daerah juga hari ini berpotensi hujan ya. Jadi misalnya di Padang ya, Tanjung Pinang, Banjarmasin, Tanjung Selor, yaitu wilayah yang hari ini juga diperkirakan hujan petir. Ya. Kemudian di Mamuju, Kendari, juga di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, ya, Jayapura, Wamena, dan Merauke. Ini informasi cuaca ya untuk hari ini di sejumlah kota. Ini informasi dari BMKG Pusat. Baik, kami ajak Anda pendengar terkait nilai tukar rupiah yang kabarnya sudah menyentuh Rp17.500 lebih per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ya, Purbaya mengatakan pemerintah akan mulai mengaktifkan sejumlah instrumen stabilisasi pasar mulai besok. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi negara atau surat berharga negara atau SBN. Ya. Ya, Purbaya mengatakan pemerintah memang memiliki instrumen Bond Stabilization Fund atau BSF. Ya, meski dia belum menjelaskan secara rinci mekanisme atau besaran intervensi yang dilakukan itu. Ya, sedikit informasi pendengar terkait nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah tembus Rp17.500 lebih, ya, lebih sedikit per hari ini. Ya. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar sesaat lagi.
3: Wizzy Bass.

Ya, satu lagu dari Wizzy Putih Abu. Sebelumnya Wishbaker dengan lagu berjudul Malam. Menteri Kesehatan tegaskan varian hantavirus Indonesia tetap aman. Ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan varian hantavirus kapal pesiar luar negeri berbeda dengan virus yang terdeteksi di Indonesia. Karena itu Kementerian Kesehatan bergerak cepat melacak satu warga negara asing kontak erat yang diketahui sudah berada di Indonesia. Ini virusnya beda dengan COVID. Ya. Ini virus menurut Menteri Kesehatan sudah ada sejak lama. Sejak tahun 2000-an di Indonesia sudah teridentifikasi. Ya. Menurut Menteri Kesehatan, varian hantavirus yang muncul di luar negeri itu berbeda dengan yang ditemukan di Indonesia. Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem surveillance dan mempercepat penanganan bila ditemukan kasus. Ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menjelaskan Indonesia menerima informasi dari pemerintah Inggris pada tanggal 7 Mei mengenai atau tentang seorang warga negara asing yang menjadi kontak erat pasien positif hantavirus di kapal pesiar. Ya, pasalnya orang itu diketahui bekerja di Indonesia dan langsung dilacak oleh pemerintah. Ya, tanggal 8 Mei diidentifikasi, kemudian diperiksa dan kondisinya sekarang baik-baik saja. Pemerintah kemudian membawa warga negara asing itu ke rumah sakit ya, penyakit infeksi Sulianti Suroso, itu nama rumah sakitnya ya, untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh ya. Hasil tes sementara menunjukkan yang bersangkutan negatif hantavirus, tetapi tetap diminta menjalani isolasi sementara guna memantau masa inkubasi penyakit. Menteri Kesehatan mengatakan pengalaman pandemi COVID-19 menyebabkan kemampuan surveillance Indonesia menghadapi ancaman penyakit menular semakin siap. Menurutnya, kerjasama internasional saat ini memudahkan pemerintah mendeteksi potensi penyebaran penyakit yang menular ya. Dari luar negeri itu pencegahannya sudah semakin cepat. Ya. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Nanti Anda bisa baca berbagai informasi lain ya, termasuk hantavirus ini ya, yang belakangan menjadi perhatian banyak orang. Ya, bahkan sudah beredar ya di berbagai media sosial. Ada yang mungkin berpotensi hoax ya, atau berita yang diragukan atau yang valid ya, seperti yang disampaikan Menteri Kesehatan. Ya, kita nantikan berita Gema Papua pukul 19 ya. Kami masih temani Anda pendengar satu tembang berikut. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreng 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Selasa 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua. Dan kami lengkapi dengan berita lainnya, inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua yang bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem, Haji Sulaiman El Hamzah, lakukan kunjungan reses ke kantor Bulog Cabang Merauke dan meninjau langsung ketersediaan dan penyerapan beras petani Merauke di gudang Bulog. Berikut laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
4: Setibanya di kantor Bulog Merauke, anggota DPR RI Haji Sulaiman El Hamzah disambut langsung pimpinan cabang kantor Bulog Merauke Karenu dan jajarannya serta melakukan pertemuan dan berdialog singkat terkait progres Bulog Merauke dalam mendukung ketahanan pangan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan 4 kabupaten cakupan serta meninjau gudang Bulog. Anggota DPR RI Komisi 4 Fraksi Partai Nasdem Haji Sulaiman El Hamzah mengatakan kegiatan ini dilakukan dalam rangka reses untuk melihat dan memastikan

0: baik lah Bang. Oh, banyak kendala sesungguhnya karena di lapangan di sektor pertanian khususnya untuk produksi gabah ini juga dari waktu ke waktu terjadi pergeseran. Di tahun kemarin mungkin kita produksi yang lebih baik. Oh, untuk sekarang ini kelihatannya itu banyak sekali juga kendala. Bagaimana kita menghadapi yang ini, ya, bagaimana yang sama sekali masih di luar dugaan kita.
1: Sulaiman menambahkan kapasitas gudang yang akan dibangun itu sebanyak 3.500 ton sehingga mempermudah pelayanan beras ke MAPI dan lainnya karena jarak yang terjangkau dan ongkos yang murah. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Siswa-siswi di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya, pendengar, kami mengalami kendala untuk mendapatkan informasi, ya, konektivitas tiba-tiba terputus, ya, untuk berita Gema Papua dari RRI Merauke. Kami masih upayakan, atau mungkin ada kendala dari RRI Merauke, masih kami cari solusi, ya. Untuk Anda pendengar, informasi atau berita Gema Papua ini setiap hari Senin sampai Sabtu, ya, pukul 19 atau pukul 7 malam. Untuk Anda yang mengikuti perkembangan berita seekor wil 1 Papua, ya, bisa mengikutinya atau mendengarkannya, ya, termasuk di malam ini. Ya, sementara masih terkendala informasi atau berita Gema Papua, nanti kami coba cek lagi, ya, berita-berita yang up to date, ya. Ya, kadang-kadang jaringan yang tidak stabil menyebabkan gangguan penerimaan konektivitas dari berbagai stasiun. Up to date, ya. Ya, baik, kita nantikan untuk Gema Papua, masih ada waktu. Kita tunggu sejenak untuk informasi atau berita Gema Papua berikutnya.

0: mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan dan kedua kepada teman-teman kepala sekolah dan guru-guru yang sudah memberi perhatian dalam rangka pengabdian untuk sekolah-sekolah ini dan untuk mempersiapkan siswa atau murid-murid ini untuk satu masa depan yang baik, dan itu terlaksana dalam tahun ini di 52 SD yang tersebar di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen. Terima kasih juga untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang memberi perhatian, baik itu dalam bentuk finance entah itu bos pusat, tapi juga melalui revitalisasi yang selama ini berlangsung dan bisa memberi dukungan mendukung penyelenggaraan. Ujian ini kita berharap berlangsung dengan baik dan juga dikerjakan secara profesional oleh teman-teman guru.
1: Kepala Sekolah SD YPK Betania Mario Dei, Sara Sainima, mengatakan pada ujian tahun ajaran 2025-2026 sebanyak 23 siswa kelas 6 yang mengikuti ujian. Ujian ini dilaksanakan secara serentak pada tanggal 11 hingga tanggal 13 Mei 2026. Untuk pelaksanaan ujian dilaksanakan selama 3 hari.
2: Ujian akhir sekolah untuk SD YPK Betania Mario Dei dilaksanakan mulai dari hari ini 11 Mei 2026 sampai dengan 13 Mei 2026 dengan jumlah peserta ujian 23 siswa. Untuk pelaksanaan ujian selama 3 hari ini ada 6 mata pelajaran. Hari pertama itu Bahasa Indonesia PKN, hari kedua Matematika IPS, dan hari yang ketiga itu IPA Agama.
1: Pada pembukaan pelaksanaan ujian dihadiri Ketua PSW YPK Kabupaten Kepulauan Yapen, Dr. Andus Orgenes Runtuboy, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau, dan juga orang tua siswa. Pada pembukaan pelaksanaan ujian, Ketua Komite Sekolah Melianus Wayengkau menyematkan tanda peserta pengawas kepada pengawas yang melaksanakan pengawasan ujian, sementara Kepala Kampung Ketua Pi Derek Payai menyematkan tanda peserta ujian kepada kedua siswa peserta ujian. Pembukaan ujian ini diawali dengan doa yang dihadiri orang tua siswa dan Guru. Salo Ayomi melaporkan.
3: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Biak Supiori gelar pelatihan Master of Ceremony MC bagi ASN Supiori dalam rangka memeriahkan HUT Pahlawan Nasional Patimura ke-209 tahun 2026. Roni Lololuan melaporkan.
4: Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori menggelar pelatihan Master of Ceremony atau MC. Negeri 2 Mansoben Kabupaten Supiori pada Senin 11 Mei 2026. Pelatihan tersebut dibuka secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Supiori Dr. Raffles Ngelamele SSTP MSC atas nama Upulatu Heronimus Mansoben yang juga Bupati Kabupaten Supiori dan dihadiri Ketua Ikemal Biak Supiori Turbei Oni Dangeubun dan 80 peserta pelatihan perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Supiori. Dr. Raffles Ngelamele dalam sambutannya mengatakan peran MC bukan hanya sekedar pembawa acara semata tetapi juga pembawa suasana yang menghidupkan ruangan dan mempengaruhi audiens, menguasai waktu dan situasi serta mampu membawa jalannya acara dari awal hingga akhir dengan baik dan lancar. Ia mengatakan seorang MC yang baik harus memiliki wibawa dan kehangatan untuk menciptakan suasana yang positif dan menarik bagi semua yang hadir dalam kegiatan, serta memiliki pengetahuan luas dan kemampuan untuk mengubah suasana hati audiens dengan memastikan acara berjalan lancar dan berkesan. Dr. Raffles Ngilamele atas nama pemerintah daerah Supiori menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Keluarga Maluku yang telah menyelenggarakan pelatihan Master of Ceremony atau MC dengan melibatkan ASN Supiori dan berharap melalui pelatihan ini dapat meningkatkan profesionalisme ASN dalam komunikasi publik serta mampu memandu setiap acara resmi pemerintahan secara tertib, berwibawa, dan sesuai standar keprotokolan.
5: Saya mau ke pemerintah Kabupaten Supiori. Dan terima kasih banyak untuk Pak Saudara yang dari Maluku yang berkenan menyelenggarakan dua kegiatan sekaligus hari ini, donor darah sebagai bakti sosial warga Maluku dan juga pelaksanaan Master of Ceremony MC di tempat ini. Semua pesertanya saya bersyukur karena ini semua pegawai negeri di Kabupaten Supiori. Kita berharap kegiatan ini pembaruan mindset tapi juga skill dalam memimpin setiap acara. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati selalu rindu sekali setiap acara-acara di Kabupaten Supiori itu dipimpin oleh orang yang berkompeten dan juga sekaligus anak dalam memandu dan menggerakkan setiap acara sehingga terasa dan termakna di setiap acara itu. Karena itu saya mewakili pemerintah sekali menyampaikan terima kasih untuk narasumber juga si Kopi yang bisa berkenan datang tanpa dibayar kegiatan ini.
4: Sebelumnya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Kabupaten Biak Numfor dan Supiori Turbei Oni Dangeubun mengemukakan perayaan HUT Patimura tahun ini bertujuan untuk merefleksikan semangat perjuangan, menonjolkan cinta negeri, solidariti, dan persaudaraan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain bakti sosial donor darah, pelatihan Master of Ceremony atau MC, misi berdampak, berkarya, dan menghasilkan warisan, serta sejumlah kegiatan lainnya dengan acara puncak pada 15 Mei dipusatkan di halaman kantor Bupati Supiori. Menurut Turbei Oni Dangeubun, pelatihan transformasi diri ini bertujuan untuk memberikan keyakinan dalam menjahit pemikiran dan kebijakan yang baik tanpa mengikuti perubahan orang lain dan tetap menjadi diri sendiri.
6: Dan puncak acaranya nanti akan kita laksanakan hari Jumat 15 Mei 2026 di Kabupaten Supiori. Di hari ini, tanggal 11 Mei 2026, kita lakukan dua kegiatan. Yang pertama, bakti sosial kesehatan, yaitu donor darah dengan tujuan kita memberikan support bagi stok darah bagi TNI maupun pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Supiori. Dan ini melibatkan anak-anak Maluku yang ada di Kabupaten Supiori. Kemudian yang kedua, pelatihan Master of Ceremony dengan narasumber Ibu Kopi Suporta, dan ini disupport oleh pemerintah Kabupaten Supiori merupakan kolaborasi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Supiori terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori dengan Ikatan Keluarga Maluku. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bisa memberikan dampak yang cukup baik dengan melahirkan Master of Ceremony yang handal di Kabupaten Supiori.
4: Pelatihan Master of Ceremony atau MC berlangsung sehari dengan menghadirkan pembicara praktisi MC berpengalaman Popi Soukota untuk membimbing peserta, memberikan pemahaman dasar hingga praktek langsung guna meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan vokal berlangsung lancar.
3: Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul menggelar pendataan ulang angkutan sungai dan pengemudi demi keselamatan transportasi. Berikut laporan Thomas Yamlean.
7: Pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melaksanakan pendataan ulang dan registrasi seluruh angkutan sungai beserta pengemudinya guna memastikan pelayanan transportasi sungai berjalan tertib, aman, dan memiliki data administrasi yang jelas. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Boven Digul Lusius Apeiman mengatakan, transportasi sungai memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Boven Digul. Kondisi geografis wilayah yang didominasi aliran sungai membuat masyarakat masih sangat bergantung pada transportasi air sebagai sarana mobilitas dan aktivitas ekonomi. Menurutnya, sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi kehidupan masyarakat serta penghubung antar kampung di berbagai distrik di Kabupaten Boven Digul.
8: Sungai bukan hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga menjadi urat nadi aktivitas ekonomi, perayaan masyarakat, dan penghubung antar kampung yang ada di wilayah kita. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Boven Digul melalui Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang dan registrasi guna memastikan seluruh angkutan sungai dan river memiliki data yang jelas, tertib administrasi, serta memenuhi aspek keselamatan pelayanan sungai. Hal ini penting untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi sungai.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai Agustinus Pasangalo menjelaskan, Tujuan digelar pendataan ulang dan registrasi tiada lain guna memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Bovendigul. Selain itu juga dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan keselamatan, kelancaran transportasi sungai di Bovendigul.
9: Tanda dimulainya sebuah kegiatan di Dinas Perhubungan itu pendataan, registrasi angkutan sungai dan driver di Kabupaten Bovendigul dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat sebagai dasar penyusunan database transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul serta mewujudkan tertib administrasi, meningkatkan keselamatan serta kelancaran transportasi sungai di Kabupaten Bovendigul.
7: Baik Lusuis maupun juga Agustinus menambahkan pendataan ulang ini pada dasarnya tidak bertujuan memberatkan masyarakat, melainkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi sungai yang lebih tertib, aman, dan teratur di Bovendigul. Thomas Yamblan melaporkan.
3: Pemirsa, selanjutnya kita ikuti paket feature produksi RRI Merauke dengan judul Kisah Jumriah, Jemaah Haji Merauke, Pengguna Kursi Roda, Niat Berhaji Meski Tidak Dapat Berjalan Normal.

0: Al-Aqsa Merauke. Dengan bantuan anak dan menantu, akhirnya wanita itu dapat memasuki pintu masjid. Wanita itu bernama Jumriyah. Ia merupakan salah satu calon jemaah haji asal Merauke yang akan menunaikan rukun Islam kelima.
1: Gimana Bu rasanya bisa naik haji, Bu? Iya.
2: Senang sekali. Menunggu sampai 12 tahun baru kita jalan ini.
0: Wanita berusia 55 tahun ini mengungkapkan ia tidak dapat berjalan normal akibat penyakit stroke sejak 7 tahun lalu.
1: Sakit apa, Ibu?
2: Stroke.
1: Oh, stroke ya. Sudah berapa lama sakitnya?
2: 7 tahun.
1: 7 tahun ya? Oh. Ibu berangkat sama siapa? Ibu usianya berapa sekarang, Bu?
2: Sekarang 55.
1: 55 ya?
2: 68.
1: Terus penyakit stroke-nya itu sejak kapan, Bu?
2: 2016.
0: Meskipun mengalami kendala tidak dapat berjalan normal, tetapi ia tetap bertekad dapat melaksanakan ibadah haji.
1: Ibu dengan kondisi ada gangguan kesehatan gini tetap harus berangkat. Bisa ya?
2: Karena waktu kita melakukan saya belum begini.
0: Ketua rombongan 7 jemaah haji Merauke, Ahmad Nurung, mengaku salut melihat semangat Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji, meskipun tidak dapat berjalan normal.
3: Kalau saya lihat, memang benarnya secara ininya sehat, tetapi memang banyak fisiknya, beliau itu memang tidak bisa berjalan sendiri, harus dipapak atau menggunakan jeruk.
1: Jadi dia tetap niat untuk menunaikan ibadah di Tanah Suci, apa ya?
3: Iya, Alhamdulillah, jadi memang niatnya sangat antusias. Beliau semangat sekali untuk ikut melaksanakan ibadah haji.
0: Pelaksana tugas penyelenggara haji dan umroh Kementerian Agama Merauke, Amran Al-Kasdijal, juga mengaku salut melihat niat tulus Jumriyah untuk menunaikan ibadah haji.
4: Kalau kita melihat adalah memang betul adalah dia semangat dan kuat, bahkan di jalan hanya kelihatannya saja, kemudian hanya modelnya, tetapi dia adalah kuat dan lain sebagainya. Memang sudah dilatih pada saat fisiknya, bahkan dilatih untuk jalan sebagainya, sehingga dianggap bahwa tim kesehatan adalah layak untuk berangkat.

0: Sosok wanita bernama Jumria menjadi contoh bahwa gangguan kesehatan bukan menjadi halangan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Insya Allah dengan keberangkatannya mama bisa sembuh, bisa semakin dekat sama Allah. Bahagia dengan bapak dan mama di sana, kami kembali ke Indonesia menjadi kebiasaan.

sang anak bernama Nilawati memiliki harapan besar adanya mukjizat agar ibunya yang telah menanti 13 tahun dapat sembuh ketika berada di tanah suci dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji mabrur.

0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Baluk mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruel 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Ya, pendengar Gema Papua, berita Gema Papua dari RRI Merauke yang direlay rekan-rekan kami dari berbagai stasiun RRI ya, Sekorwil Papua. Selanjutnya pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire ya, untuk umat Hindu di mana saja berada ya, di malam ini ada renungan atau mimbar agama Hindu akan dibawakan Ibu Sanita Amira Said.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namo Sidam, Om Anabhadra Kurtawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar Sedharma yang berbahagia, angayu bahagia kita haturkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa.

karena kita dapat berjumpa dalam acara santapan rohani agama Hindu yang disiarkan melalui RRI Nabire. Adapun tema kita malam ini adalah tentang moderasi beragama untuk keharmonisan umat.

Pendengar umat sedharma yang berbahagia, Indonesia adalah negeri Bhinneka Tunggal Ika. Beragam agama, suku, dan budaya hidup berdampingan. Disinilah moderasi beragama menjadi sangat penting. Moderasi bukan berarti mengkompromikan keyakinan, tetapi menjalankan agama secara tengah-tengah. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak fanatik buta, tapi juga tidak apatis. Moderasi beragama dalam pandangan Hindu bukanlah upaya mencampur adukan ajaran agama, melainkan cara kita beragama secara moderat. Kita hidup di tanah air yang sangat heterogen. Tanpa sikap yang bijaksana, perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan. Namun bagi kita umat Hindu, perbedaan adalah lila atau permainan suci Tuhan yang seharusnya memperkaya keharmonisan hidup. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, dalam ajaran Sanata Dharma, konsep moderasi sangat erat kaitannya dengan nilai anuraga dan toleransi. Hal ini ditegaskan dalam kitab suci Rigveda 10 sloka 191-2 yang berbunyi Sam gacadam sam wadawam samwo manamsi janatam dewa bagam yatra purwo sam janana upasate, yang artinya hendaknya kamu berjalan bersama, hendaknya kamu berbicara bersama, hendaknya pikiranmu bergerak bersama-sama sebagaimana para dewa di zaman dahulu membagi tugas mereka. Demikian hendaknya kamu menggunakan hakmu. Sloka ini merupakan fondasi moderasi. Kita diminta untuk berjalan selaras dan memiliki visi yang sama dalam kemanusiaan, meski cara kita memuja Tuhan berbeda-beda. Leluhur kita juga mengajarkan tentang Madhya Marga, yaitu jalan tengah. Jalan ini diajarkan dalam Bhagavad Gita 6, sloka 16-17, yang berbunyi Natyas natas tuyugo sti nata caikantam anas nata nacati swana silasya jagrato naiwa carjuna yukatahara wirasya yukta cestasya karmayu yukta swapnawa bodhasya yoga bawati dukhaha, yang artinya wahai Arjuna, yoga tidak untuk orang yang makan berlebihan atau tidak makan sama sekali. Tidak untuk yang tidur berlebihan atau yang berjaga terus. Bagi yang seimbang dalam makan, rekreasi, kerja, tidur, dan jaga, yoga itu akan melenyapkan semua derita. Sloka ini mengajarkan keseimbangan dalam beragama pun seperti itu. Bakti kita harus seimbang dengan toleransi. Serada kita harus seimbang dengan menghargai serada orang lain. Selain itu, moderasi beragama menuntut kita untuk melihat percikan ketuhanan dalam setiap makhluk yang kita kenal dengan konsep tatwam asi. Jika kita menyadari bahwa ia adalah kamu, maka tidak ada alasan untuk saling membenci, menghujat, atau merasa paling benar sendiri. Tiga pilar moderasi di dalam Hindu yaitu adanya wicara atau perkataan, berkomunikasi dengan bahasa yang menunjukkan bukan memprovokasi, juga dengan adanya wiwaka atau kebijaksanaan, yaitu dengan mampu membedakan mana yang merupakan esensi agama dan mana yang merupakan tradisi lokal. Juga adanya maitri atau persahabatan, dengan membangun persahabatan dengan semua orang tanpa memandang latar belakang keyakinannya. Wujud toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan adanya komitmen kebangsaan. Hindu yang baik adalah warga negara yang baik, negara mawa tata, desa mawa cara. Dengan adanya toleransi, menghormati ibadah umat lain, tidak memaksakan keyakinan, anti kekerasan, menyelesaikan beda pendapat dengan Dharma Santi bukan dengan anarkis. Dan dengan adanya akomodatif pada budaya, Hindu Nusantara bisa harmonis dengan budaya Bali, Jawa, Kalimantan, dan lain-lain, selama itu tidak bertentangan dengan Weda. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, moderasi beragama adalah kunci dari Wasudhawa Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga besar.
keharmonisan tidak akan tercapai jika kita menutup diri. Keharmonisan lahir dari hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan kesadaran bahwa semua jalan kebenaran bermuara pada satu sumber yang sama. Pendengar umat sedharma yang berbahagia, sebagai penutup, marilah kita senantiasa menjadi pelopor kedamaian. Mari kita tunjukkan bahwa menjadi Hindu yang taat berarti menjadi manusia yang paling mencintai kedamaian dan menghargai kemanusiaan. Semoga Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan sinar sucinya agar kita tetap teguh dalam jalan moderasi demi keutuhan bangsa dan negara. Om Sarwe Bhavantu Sukhinah, semoga semua makhluk berbahagia. Sarwe Santu Niramaya, semoga semua bebas dari penyakit dan penderitaan. Sarwe Badrani Pasyantu, semoga semua melihat hal-hal yang baik. Makasih Dukta Bhagwafet, semoga tidak ada yang menderita. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Ya, pendengar, demikian tadi mimbar agama Hindu atau renungan agama Hindu disampaikan oleh Ibu Sanita Amir Said dengan judul Moderasi Beragama untuk Keharmonisan Umat. Apa yang disampaikan dalam mimbar agama tadi, ya, terutama umat Buddha, dapat dijadikan informasi dan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Selasa malam pukul 7:30 dan Selasa pagi pukul 5:30 waktu Indonesia Timur berupa siraman rohani agama Hindu. Ya, selanjutnya pendengar, kami temani Anda sejenak, ya, terutama umat Hindu. Beberapa lagu rohani akan kami putarkan dari berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kami cukupkan berbagai lagu religi atau rohani agama Buddha dari sejumlah penyanyi. Ya, Jalan Merdeka hujan ya. Sementara hujan dengan intensitas ringan. Kabarnya di Kelurahan Wonorejo juga hujan. Ya. Lalu lintas sementara ini cukup ramai lancar. Ya, mungkin ketika hujan sudah mulai turun, sejumlah warga memilih segera pulang ya. Ya, ada yang segera pulang untuk kembali menikmati istirahatnya bersama keluarga di rumah. Tetapi ada juga yang tetap bekerja dengan memanfaatkan mantel hujan ya. Ada yang bergegas mengeluarkan mantel dari bagasi motor untuk digunakan atau dipakai ya, menghindari terpaan air hujan. Ya, para pengemudi ojek, kurir ya, atau pedagang keliling yang masih berkarya. Juga untuk Anda yang masih menunaikan tugas ya di berbagai profesi dan yang masih berwirausaha. Ya, pendengar, menemani Anda, kami kembali hadirkan sejumlah informasi ya. Salah satunya tentang judi online. Ya. Pengungkapan markas judi online di Jakarta Barat memicu kekhawatiran terhadap lemahnya pengawasan nasional. Kasus itu melibatkan ratusan warga negara asing diduga mengoperasikan jaringan judi lintas negara. Kepala Program Studi Kriminolog Luki Nurhadianto menilai perpindahan sindikat dipengaruhi tekanan di negara sebelumnya. Ya, Indonesia dianggap memiliki pasar besar serta penetrasi internet yang tinggi. Jadi warga masyarakat yang menggunakan internet di Indonesia dinilai tinggi ya, atau banyak. Ditambah lagi memang masih ada saja yang main judi online ya. Jadi terjadi di displacement of crime ketika satu wilayah diperketat kemudian sindikat berpindah ke negara lain. Indonesia menjadi sasaran karena regulasi pengawasan digitalnya masih lemah. Hal itu dikatakan Luki Nurhadianto, salah satu praktisi ya, atau kepala program studi kriminologi, yang mengatakan bahwa Indonesia menjadi sasaran pelaku kejahatan judi online ya, karena regulasi pengawasannya yang pengawasan digitalnya yang masih lemah ya. Dia menilai sindikat asing memanfaatkan operasi kamuflase agar aktivitas mereka terlihat legal. Mereka juga merekrut tenaga asing dengan kemampuan teknologi untuk mengelola sistem perjudian daring. Jadi pelaku membutuhkan tenaga terampil untuk menduplikasikan sistem ketika operasi mereka diblokir pemerintah. Pelacakan aliran dana menjadi langkah penting membongkar jaringan transnasional tersebut. Jadi pendekatan penegakan hukum tidak cukup dilakukan aparat kepolisian saja. Koordinasi dengan PPATK ya, dan lembaga keamanan cyber perlu diperkuat untuk memutus jaringan pendanaan judi online. Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI Adang Darajatun ya, menilai kasus judi online mengancam generasi muda Indonesia. Dia mengungkapkan pemain judi daring atau online ini mulai menyasar kelompok usia anak-anak.
Data PPATK menunjukkan anak usia 10 tahun sudah terpapar praktik judi online. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi masa depan generasi muda Indonesia. Adang meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Dia menilai pengawasan pasca kedatangan masih menjadi titik lemah aparat terkait. Ya. Ini salah satu informasi tentang judi online dari sumber rri.co.id. Ada informasi lain juga pendengar, kita jeda dulu, ada beberapa tembang kami siapkan, selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, beberapa lagu dinyanyikan harmoni berjudul Rasa Cinta. Ya. Permintaan emas terus meningkat secara global, ya, melihat tren ini. Pebisnis pertambangan nasional perlu memperkuat kemandirian ekosistem industri emas nasional melalui peningkatan kapasitas pengolahan logam mulia dalam negeri. Menurut data World Gold Council, ya, total permintaan emas kuartal pertama, termasuk transaksi over the counter atau OTC, naik 2% secara tahunan menjadi 1.230 ton. Kenaikan volume ini dinilai sangat solid di tengah lonjakan harga emas yang signifikan, mendorong nilai permintaan kuartalan melonjak 74% menjadi rekor 193 miliar US dolar Amerika Serikat, ya. Jadi ini informasi tren permintaan emas secara global, ya. Emas dunia ini ada tren meningkat, ya. Permintaan batangan emas batangan dan koin mencapai 474 ton atau naik 42% menjadi kuartal tertinggi kedua sepanjang sejarah. Investor Asia menjadi pendorong

0: utama dengan memborong berbagai produk investasi emas secara agresif. Pengamat BUMN dan Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan, ya, mengatakan tren peningkatan permintaan emas yang signifikan ini memberikan dua alasan bagi Indonesia, khususnya melalui perusahaan tambang emas negara untuk proaktif dalam meningkatkan produksinya. Pertama, BUMN pertambangan bisa mengambil peluang peningkatan profit dari lonjakan ini. Yang kedua, peningkatan produksi turut meringankan neraca perdagangan emas yang defisit. Terlebih sejak tahun 2021, Indonesia mengalami defisit dan telah mencapai net importer emas. Kondisi ini disebabkan oleh impor yang lebih besar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dibanding ekspor. Ya, di saat demand permintaan tinggi, ya, tentu sudah jadi sentimen positif bagi BUMN tambang emas, seperti itu akan mendorong kenaikan harga, sehingga peningkatan produksi menjadi sangat penting. Seiring dengan itu, anak usaha holding pertambangan Mine ID melalui PT Aneka Tambang Persero TBK Antam, ya, telah berupaya meningkatkan produksinya, yaitu melalui pembangunan pabrik manufaktur emas logam mulia di Gresik. Ya, Antam telah memulai pembangunan pabrik manufaktur emas logam mulia di Gresik dengan kapasitas hingga 30 ton per tahun. Fasilitas ini akan menambah kapasitas produksi kepingan emas yang telah dimiliki Antam di Pulau Gadung, Jakarta dengan kapasitas produksi 40 ton per tahun. Dalam rantai pasok ini, pasokan emas batangan berasal dari dua sumber utama, yaitu tambang emas Antam di Jawa Barat sekitar 1 ton per tahun, kemudian Precious Metal Refinery, ya, PT Freeport Indonesia, yang mampu mengolah lumpur anoda menjadi emas batangan sekitar 50-60 ton per tahun. Dengan rantai pasok industri terintegrasi ini, pemerintah melalui grup Mine ID memperkuat ekosistem bullion Indonesia. Hal ini guna memenuhi permintaan emas logam mulia nasional yang diperkirakan mencapai 70 ton per tahun dan terus meningkat. Ya, walaupun harga emas sekarang mahal, ya, tapi permintaannya sudah ada tren meningkat. Ya. Oke, kita nantikan Warta Berita Nasional Pro 3 di pukul 21. Menemani Anda pendengar, mungkin saat ini ada yang masih menikmati hidangan makan malam, ya. Selamat makan malam bersama keluarga, ya. Semoga mendapatkan kebahagiaan, apalagi tadi ada keluarga yang datang, ya, dengan kapal Gunung Dempo, ya, dari Wasior, dari Manokwari, dari Sorong mungkin, atau kota yang lain, sementara bersama Anda di rumah, ya, menikmati suasana kebersamaan, karena nanti hari Kamis kabarnya happy long weekend, ya. Mulai Kamis libur, ya, ini suatu kebahagiaan bisa menikmati libur bersama. Atau, ya, Anda yang melanjutkan pelayaran, ya, ke Jayapura dengan Dempo atau pesawat, mungkin, ya, hari ini ada beberapa teman mungkin yang sudah mulai berencana, ya, atau anggota keluarga Anda untuk menikmati happy long weekend, ya, ke berbagai kota.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kami ajak Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita dengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, dan membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Dan inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Trace Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level 17.550 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar dan membantu BI sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar dan bantu BI sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita masih banyak pengaruh, kita informasi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi, kreditnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kreditnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, via saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Fodunetsing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam itu adalah kategori informasi publik serta merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Miramaya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan pabrik pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan museum haji untuk dua ngasih cuci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antaranya ruang Masjidil Haram yang terdapat pada al-musyarak, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur janjan. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh moderator ketika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum masuk ke luasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan terlihat selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek masal untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, media center haji Pro3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F, dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makarot untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, saya sudah matang. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, saya dapat ibadah dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

banyaknya jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi.

0: pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga garis-garis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium. Menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Tapi karena ini mengingat 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Masuk pagi jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Kan ada bag.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Nah, juga ada yang menyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh lagi, peti kurma, coklat, kacang-kacangan, lamun, pistasio. Juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak misalkan nggak mau repot, boleh berada di sini kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, gimana bang?
4: Ya ini, menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambahin ini supaya lebih
3: kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya gimana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang? Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dia gelangnya dirapikan terus dikecilkan kan kebesaran
3: nggak pas.
5: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi itu biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Nopi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telepsumnya, jilbab, ya, olingnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga kan kadang bang. Kadang ada, kadang tidak gitu.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses di mana. Jadi waktu mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Upitri, Pro 3 RRI, terus mudah.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: memanggil Ailex selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dikelar. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailex sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT Liga untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung.

0: Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kembali bersama Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8 97,6 MHz dan MW 729 kHz. Warta berita dari Pro 3 baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dalam dan luar negeri, ya. Untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 dapat mendengarkannya di RRI Digital, ya, 24 jam atau melalui frekuensi FM untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, yaitu pada FM 94,4 MHz. Jalan Merdeka masih hujan, ya, pendengar. Hujannya tidak deras, tetapi ya cukup lama karena sudah berlangsung beberapa jam. Tidak banyak warga yang melintas. Mungkin banyak yang sudah memilih kembali ke rumah, ya, untuk istirahat, besok bangun pagi, kerja seperti biasa. Ya, masih bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Abjan dan kawan-kawan, ya, menemani Anda hingga nanti pukul 24 di hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Sudah pukul 21 lebih 35 menit, ya. Kembali pendengar, menemani Anda, kami sudah siapkan berbagai informasi dari berbagai sumber, ya. Salah satunya tentang jamaah haji, ya. Tapi kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

0: Ya, satu dua lagu, lagunya Juicy Luisi, Mawar Jingga. Sebelumnya ada Kenangan Terindah by Pitu ya. Ya, pendengar, ada informasi terkait musim haji 2026 ya. Petugas penyelenggara haji Indonesia PPIH Arab Saudi menyoroti kelelahan jemaah haji selama menjalani aktivitas ibadah di Mekah. Kondisi fisik menurun dinilai meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan menghambat rangkaian ibadah. Pengawasan kesehatan difokuskan kepada jemaah gelombang kedua yang tiba melalui Bandara Jeddah. Tim medis memantau hipertensi, diabetes, serta gangguan jantung sejak kedatangan jemaah. Kepala Seksi Kesehatan Daker Mekah, Edi Supriyatna, meminta jemaah menyesuaikan kemampuan fisik selama berhaji. Dirinya mengatakan jangan memaksa tenaga sampai kelelahan karena ibadah haji membutuhkan kondisi tubuh tetap stabil. Ya. Tim kesehatan juga meminta jemaah memperbanyak waktu istirahat selama berada di Mekah. Ya, pengendalian komorbid harus dijaga sejak awal agar kesehatan jemaah tidak cepat menurun. Cuaca panas di Mekah turut meningkatkan ancaman dehidrasi bagi jemaah lanjut usia dan yang berkomorbid. Komorbid itu ada penyakit bawaan ya, seperti diabetes, hipertensi, ya, dan lainnya. Jadi petugas meminta jemaah menyeimbangkan aktivitas ibadah dengan waktu istirahat selama berada di tanah suci. Disiplin mengonsumsi obat dinilai penting menjaga stabilitas kesehatan selama menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Ya, satu informasi kami kutip dari rri.co.id.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, satu lagu yang begitu kuat ya, mendalam. Kisah lagu ini bercerita tentang seseorang di perantauan yang merasa kesepian ya, merasa kehilangan dan rindu yang mendalam terhadap sosok ibu. Sosok ibu yang telah tiada. Ya, mengenang masa kecil di kampung halaman, kasih sayang ibu, dan kesedihan karena ibu telah tiada. Ya. Berbahagialah Anda yang masih ada ya, atau masih umur panjang ibunya dan selalu menemani. Ya, walaupun mungkin jauh ya, tetapi bisa sesekali menelpon orang tuanya. Kami ajak Anda pendengar, kita dengarkan berikut ini kisah drama radio berjudul Rindu Papeda dari RRI Sorong.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku tera dengar kah?
1: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Niko, anak badan bokar dari Wamena tera selera makan? Atau ku punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung, kah?
1: Rindu sama papeda. Rindu sama kuah kuning. Sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau. Rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Niko! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Niko! Kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
2: Ini, Maria dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda.
3: Masa, Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
2: Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini?
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo. Kemarin, Yosua telepon keluarga di Wamena, terus ko mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan, dan ingat orang tua. Lalu, mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, kau makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, Kak.
1: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tembak ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, Kak.
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, iya, ayo. Mari, iya, berdoa.
2: Ayo, mari, berdoa. Saya lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.
4: Ku tahu kau bekerja sangat keras.
5: Papeda ini kenyal sekali, cocok dengan dia berikan asap,
4: Kebaikan yang sangat keras.
2: Lihat dong bos, juga ini pak.
4: Hati, kau serahkan banyak di sana.
2: Sejak apa lagi nih kuai?
4: Tapi hatimu.
3: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
0: Ya, pendengar Rindu Papeda, baru saja kita dengarkan kisahnya. Ya, jadi kalau lama tidak makan papeda juga menjadi salah satu persoalan ya. Ya, karena karakteristik papeda dengan beras itu ya berbeda. Papeda begitu dikagumi, bahkan di banyak negara sekarang ini mulai mengembangkan ya tanaman sagu untuk dijadikan apa sumber ya pangan alternatif selain beras atau gandum mungkin ya. Baik pendengar, kami ajak Anda kita melangkah ke acara berikutnya, musik tradisional dan budaya.

Ya, pendengar, kita bersama di acara musik tradisional dan budaya. Ya, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Selamat malam, selamat mengikuti. Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam lagu-lagunya, lagu pop daerah se-Nusantara. Selepas acara ini nanti ruang rindu ya. Oke. 0984220704 atau 0813 5494419.

0: Tumada. Selamat malam Om Edi. Di Kota Lama, salam sehat ya. Sedang monitor acara apa, musik tradisional dan budaya. Ya, kami sambil ajak Anda pendengar yang ingin bergabung sambil kami sampaikan ya. Nanti di bulan Agustus ada Festival Raimuti. Ya. Festival Raimuti tanggal 6 sampai 8 Agustus 2026 di Dermaga Aji Mansim depan kompleks Makodam 17 Kasuari di Manokwari. Ya, festival ini menampilkan lomba dayung, kemudian panggung hiburan dan UMKM juga budaya. Kemudian di bulan Agustus juga tanggal 3 sampai 5 rencana akan dilaksanakan Festival Danau Sentani. Ya. Itu tadi ya, ada dua penyelenggaraan festival dalam waktu dekat ini. Bulan Agustus tapi ya. Ya, seperti biasa pendengar, tumben sepi ya. Ya, untuk Anda yang masih mungkin belum banyak yang monitor, untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Amo Windesi, Mama Kuo, ya selamat malam. Mister Koteka di perbatasan sana, selamat malam ya. Juga ada Mama Mukiri, juga siapa ya yang biasa gabung, oh ini Senja, ini Amu Winde nih, halo malam
1: Koyawan nih,
0: oh mamaku, oh Koya mama telepon bisa ku HP bisa
1: iyo.
0: Mama bikin apa?
1: Mama lagi duduk-duduk ini. Duduk. Baru bangun pulang dari kebun tadi, tidur. Baru bangun. Habis mama tidak bisa lewatkan kalau tidak gabung di anak pari.
0: Oh gitu.
1: Yo.
0: Ada yang kurang begitu ya. Okay, mama lanjut.
1: Iya. Anak. Tolong putarkan lagu Paniai Peku Enauto.
0: Paniai Peku Enauto. Artinya, Enauto. Artinya apa?
1: Artinya tuh dia apa? Tunggu indah Danau Paniai.
0: Oh, Danau Paniai yang indah.
1: Ya, begitu.
0: Iya, iya.
1: Salam-salamnya untuk semua. Iya, anak.
0: Iya.
1: Ide-ide
0: mama.
1: Terima kasih. Ide-ide itu terima kasih.
0: Oh, terima kasih ide-ide.
1: Ya, begitu anak. Ya,
0: ide-ide mama.
1: Ya, Enaimo. Enaimo itu sama-sama.
0: Sama-sama Enaimo.
1: Ya.
0: Koya mama.
1: Koya wane, koha wane.
0: Koha wane.
1: Ya.
0: Okay. Sehat selalu.
1: Oh, itu. Mama salam itu. Putra Meno itu.
0: Putra Meno.
1: Ya, itu siapa anak ganteng.
0: Iya.
1: Yo.
0: Sudah ketemu enggak?
1: Iya sudah.
0: Oh iya.
1: Dari apa? Ini dengan Mama Suwo anak. Iya. Ya.
0: Menau itu kan di Dipa toh?
1: Iya. Menau itu ada di Kepala Air Kaliwanggar, itu daerah saya.
0: Iya.
1: Ya, dulu kita di Topo. Di Suwau itu pernah ada musibah seperti kemarin corona. Siapa mau bunuh siapa mau kubur siapa, akhirnya mereka terpisah. Sekarang jadi Tiriwo, Ipa, Meno.
0: Oh iya ini.
1: Nah begitu ceritanya.
0: Bisa
1: itu tengkorak-tengkorak masih terhambur itu. Di empat sentriko di dalam itu.
0: Iya. Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ceritanya begitu.
0: Baik.
1: Ya, anak.
0: Iya, Mama.
1: Poha wane.
0: Poha. Enaimu, Mama. Poha wane, selamat malam. Tapi kalau bahasa me ke arah dogiai, paniai, deyai itu koya wane. Kalau Dipa ke sini di wilayah Dipa Menau Koha. Halo. Ya, terputus. Lagunya sudah siap Paniai Peku Enauto. Ya. Ini Danau Paniai ceritanya yang indah. Danau Paniai itu ada di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Informasinya warga di sana ya, masyarakat itu ada cari-cari, ada yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi ikannya itu ikan danau seperti di apa Sentani ya. Ya bisa saja ikannya itu gabus ya, atau ada udang ya, ada apa mujair mungkin. Ada lele, belut. Ya. Kalau dari atas pesawat itu kelihatan ya danau Paniai. Tapi kalau di peta itu tidak kelihatan ya. Iya, padahal danaunya besar. Coba Anda lihat di peta gambar apa Papua itu. Iya, kalau di zoom sampai berapa kali baru ada. Ya, tidak ada. Ya, mungkin ya tadi Mama Ko bilang pulang dari kebun langsung istirahat ya. Jadi tidak begitu apa mendengarkan acara-acara Prosatu Harari Nabire di sore atau petang tadi. Ya kita jeda dulu. Lagunya sudah saya siapkan, Paniai Peku Enauto. Nanti saya tambah satu atau dua lagi ya. Selamat mendengarkan.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Ya, Teti Kadi dengan Bruri Peso 5 Senja Kelabu. Sekaligus mengantar kita pendengar sesi kedua acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kembali kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam, ya, lagu-lagu kenangan tadi. Pak Jerry, Bang Roy, ya, Mama Kuo, Kakak Emi, sudah empat yang bergabung. Lagunya sudah kami putar semua. Dilanjut lagi, masih ada waktu. Berapa ya? Ya, tiga lagu lah. Ya, Amo Winde tidak gabung. Amo biasanya gabung. Amo Winde di Seriwini. Ya, belum ada yang gabung lewat telepon atau HP studio ya. Nomornya 08135494419. Selamat malam.
1: Koha Wane.
0: Koha Mama.
1: Ya,
0: silakan.
1: Nah, ini tolong putar lagu dari Mancanegara.
0: Apa itu? Jim Reeves.
1: Ya, salah satu.
0: Salah satu.
1: Untuk ya, semua saja.
0: Baik.
1: Iya.
0: Ini lagu tidur nih, Mama. Lagunya lagu tidur nih.
1: Iya.
0: Jim Reeves itu lagunya lagu tidur. Iya. Nanti Mama tertidur.
1: Tidak apa-apa. Malah lebih bagus.
0: Lebih bagus, ya.
1: Iya, anak.
0: Iya.
1: Koha Wane.
0: Koha. Mama Kuo di Nabarua. Saya pernah punya kaset ini ya, tapi bapak saya yang beli. Waktu itu bentuknya kaset, jadi putar di tape deck. Ya, tidak tahu kasetnya mungkin masih ada ke apa. Saya pikir ah, ini lagu apa, waktu itu tidak terlalu mengerti tau. Tapi saya putar-putar, terbiasa dengar, jadi suka. I can't stop loving you. Itu boleh bagus ya, Mama ya. Saya cari dulu. Oke, satu lagi. Ya, lagu-lagu lama ini. Jim Reeves. Selamat malam.
2: Iya, Mas Sar.
0: Ya, silakan Bang Roy.
2: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad apa?
2: Lambayan Sutra.
0: Lambayan Sutra.
2: Iya. Untuk semua pendengar setia saja. Tapi kita yang bebas di malam ini. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bang Roy. Judulnya saya lihat dulu ya. Pak Jerry, pegang pintu, pegang kunci ya, silakan.
3: Iya Pak Hari, macam sepi-sepi kah?
0: Iya, ini habis hujan ini.
3: Oh, hujan kah?
0: Habis hujan jadi.
3: Oh,
0: habis hujan jadi dia iya, sejuk-sejuk toh.
3: Iya. Apa mau apa bikin suasana kayak macam mau tidur duluan?
0: Iya.
3: Iya. Iya, tidak apa-apa.

0: Semoga sehat semua lah. Ya, saya juga mau request lagu lama dari Three Defender. Release Me.
1: Release Me, oke.
0: Ya, Three Defender.
1: Ya.
0: Ya, untuk menemani Mas Hari, tetapi juga untuk menyapa Tante Winde dulu. Amo.
1: Amo tidur.
0: Amo kok di mana? Amo tidur. Apalagi Kajang ini. Kajang tadi malam saya WA dia suruh tentang biru, tapi dia terjawab saya.
1: Oh gitu.
0: Kajang ini kau. terus. Apa Putri Mong MCD, kakak ini, selamat malam. Terus Mama Ulan, Bunda Puja, Mama Rumbrawer, Mama Ayu, Mama Tiwi, Mama Ina, Mama Mas Kiri, Mama Maori, pokoknya mama-mama sudah yang selalu-selalu.
1: Iya.
0: Terus sama bapak-bapak dorang itu, Bung Aku Diome, Bapak Mansur, Bapak Kris di Ambuar, Bapak Alex di Pulau Naung. Apa lagi ya bapak-bapak yang selalu tuh. Yes, bapak-bapak semua-semua sudah. Oh ya, lupa buat Mama Nova. Terus Mama siapa? Mama Lani kah?
1: Iya, Mama Lani. Lani Kalibobo.
0: Nah, Mama Lani Kalibobo. Iya, oh. Saya punya saudara perempuan, ya saudara perempuan saya punya besan sebenarnya. Ya, Mama Belkawai Lounau yang ada di Kalibobo juga dengan anak-anak dan cucu dorang. Semua yang ada di Kota Lama. Selamat malam bagi semua keluarga besar Meropen. Ya, itu saja lagunya Freddy Fendo, Willis. Saya mau minta I Can Stop Loving You, tapi tadi sudah mau diputar buat apa? Mas Ko tadi kan?
1: Oh, Mama Ko, iya Jim Rees.
0: Iya. Ya, jenis itu, ya. Ini enak juga kalau dinyanyikan sama Freddy Center juga, tapi tidak apa-apa. Saya minta yang rilis misalnya sudah.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja, makasih.
1: Ya.
0: Mas Hari,
1: ya.
0: Selamat malam, tetap semangat, pulang hati-hati.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Ya.
1: Pak Jerry di Jogja. Kita lihat dulu lagunya. Freddy Fender, Release Me. Ya, ada ini juga Angel Humberding ya, tapi mungkin suaranya ya beda-beda lah. Kita sudahi ya pendengar, lagunya ada 3 barat semua. Oh, satu yang tidak, Jamal Mirdad ya. Selamat mendengarkan.

0: Ya pendengar, beberapa lagu kami putarkan ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Acara ini tiap malam ya, pukul 23 hingga selesai. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah, jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan selamat menikmati istirahatnya.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Rosat, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar di mana saja berada, usai sudah seluruh rangkaian siaran, rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Nabire. Di hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Berbagai acara lainnya bersama Pro 1 RRI Nabire masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas sejak pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berkarya yang masih bekerja di berbagai aktivitas malam. Ya, semoga lancar ya pekerjaan Anda. Juga yang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Nabire pagi ini.

Selamat pagi pendengar, mana saja Anda berada. Senang sekali Pro 1 RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini, tepat di hari Rabu 13 Mei 2026. Apa kabar? Harapan kami di dalam keadaan baik, sehat ya. Di hari ini cuacanya hujan, walaupun hujan tapi seperti panas gitu ya hawanya, sedari kemarin gitu. Dan hari ini semoga bisa menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda semuanya. Senang sekali saya Dwi Masani kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire di frekuensi 97,6 dan 96,8 MHz. Dan sekali lagi untuk Anda semua selamat pagi. Kami awali dengan Mutiara Pagi di hari ini pendengar. Kemudian nanti pukul 5.30 Siraman Rohani Agama Katolik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan rangkaian lagu-lagu Katolik. Sampai jam 6 pagi kita ikuti Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Lalu kemudian nanti pada pukul 7 Warta Berita Nasional juga ada Opini Publik dan Halo RRI ya, juga pada pukul 9 nanti. Dan tentu saja diikuti dengan rangkaian musik informasi di ruang dengar Anda. Baik pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini ya. Dan kebersamaan Anda bersama saya nanti hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 11 siang nanti. Selamat pagi, semangat pagi hari ini ya. Yang sudah bangun jangan tidur lagi. Biasanya beribadah ya kalau jam ya saat teduh kalau umat Kristiani. Sholat subuh ya bagi umat muslimin dan muslimat, juga ada yang beragama lain. Hindu, Buddha, Konghucu, selamat pagi semuanya ya. Tetap mengawali hari ini dengan doa dan harapan-harapan yang baru bahwa hari ini pasti baik ya. Anda bisa menaklukkan hari ini.

0: Pagi Ini. Iya, baik pendengar, pukul 5 lebih 30 menit saat ini rangkaian lagu-lagu hiburan ya sudah kami hadirkan untuk Anda pagi ini, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siraman rohani Katolik bersama dengan Ibu Kristiani Syukur. Selamat pagi bagian umat Katolik di Kota Nabire dan sekitarnya, selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Salve. Selamat bertemu kembali saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan tema peran Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran.

Marilah saat ini kita membuka hati untuk Roh Kudus yang selalu menyertai kita, dan kita mengawali pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas anugerah dan rahmat-Mu, sebab Engkau telah mengutus Yesus Putra-Mu yang telah rela menderita sengsara, disalibkan bagi kami. Dan saat ini, Dia menjanjikan Roh Kudus agar kami tidak ditinggalkan yatim piatu. Roh Kudus akan membimbing kami menuju kepada kebenaran sejati. Kami mohon, semoga berkat anugerah-Mu memberikan kami rahmat pengenalan akan Bapa di surga, sehingga kami selalu membuka hati akan kedatangan Roh Kudus di dalam hidup kami, dan bantulah kami untuk mendengarkan suara Roh Kudus serta melaksanakan kehendak-Nya. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus yang berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi Ia akan berkata dari segala sesuatu yang didengar-Nya. Itulah yang akan dikatakan-Nya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada-Ku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita merenungkan tema Peran Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran bersama saya, Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Kita semua tahu bahwa Roh Kudus hadir di dalam dunia ini merupakan

diutus sebagai roh kebenaran, yaitu untuk memimpin umat Allah kepada kebenaran sejati. Roh Kudus menyertai, menghibur, dan memampukan umat manusia yang percaya untuk memahami ajaran kitab suci yang telah diberitakan oleh Yesus dan telah ditulis melalui rasul-rasulnya, sehingga kitab suci itu dinyatakan kepada semua orang yang belum percaya. Dengan tidak mengenal rasa takut, kita yang percaya dipenuhi Roh Kudus mampu mewartakan cinta kasih Tuhan. Yesus menjanjikan Roh Kudus yang akan membimbing umat manusia, menuntun kepada kebenaran, terutama di saat di mana kita belum mengerti, memahami ajaran yang disabdakan oleh Yesus itu, dan di mana kita belum memahami, belum dapat menanggung semua ajaran atau semua penderitaan yang kita alami di dalam pengalaman akan Allah. Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi Roh Kudus meneruskan ajaran yang diwartakan Yesus itu, memuliakan Yesus dalam menegaskan kesatuan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu memberi kita keberanian untuk bersaksi, memberi kita kekuatan untuk menghalau ketakutan, keputusasaan, keraguan dalam perjuangan kita menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Allah yang mampu menjadi garam dan terang bagi sesama. Saudara-saudariku terkasih, tidak lama lagi, satu hari lagi, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Tepatnya hari Kamis, 14 Mei 2026. Kepergian Yesus ke surga merupakan suatu kenyataan bahwa sudah tiba saatnya Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, keluar dari Bapa agar Ia berkarya menuntun umat manusia yang percaya itu kepada penggenapan rencana Allah di dunia. Yang patut kita refleksikan dalam kehidupan kita pada saat ini adalah, apakah kita berani membuka hati terhadap Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita? Sudahkah kita mengosongkan diri kita dan membiarkan Roh Allah itu bekerja, berkarya di dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, kita semua saat ini diajak untuk memperkuat relasi kita dengan Allah, agar kita mampu menjadi saksi kebenaran dan selalu mengalami penyertaan Roh Kudus, menyadari kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Marilah saudara-saudariku, kita membuka hati, kita mengosongkan pikiran kita, kita berdoa, bertekun mencari kehendak Allah, membiarkan Roh Kudus datang, bekerja, berkarya di dalam kegiatan aktivitas hidup kita setiap hari, sehingga kita mampu berani menjadi saksi kebenaran itu sendiri, sebab Roh kebenaran itu selalu mendampingi kita dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Roh kebenaran ke tengah-tengah umat-Mu yang percaya. Kami mohon, semoga kami semua umat-Mu selalu membuka hati, membiarkan diri dikuasai oleh Roh kebenaran, sehingga kami mampu menjadi saksi, menjadi murid-Mu untuk selalu membawa damai, kebenaran, dan juga memberikan pengharapan terhadap semua mereka yang belum mengenal Allah. Ke dalam tangan-Mu, kami serahkan hidup kami, dan semoga Roh Kudus-Mu, Roh kebenaran itu, selalu menyertai kami, dan kami semua selalu hidup dalam kehendak Allah, membuka hati, dan membiarkan Roh Allah bekerja dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian selesailah renungan kita pada saat ini tentang peran Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran. Semoga Roh Kudus selalu berperan menerangi hati kita di dalam kegelapan, agar kita bisa hidup dalam terang serta bercahaya untuk mewartakan cinta kasih dan kebenaran Tuhan.

0: Ya baik pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu Katolik di ruang dengar Anda, dan demikian juga telah kita ikuti bersama siraman rohani Katolik. Selanjutnya, warta berita daerah Nabire pagi ini kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pekerja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire.
3: Kegiatan kami dari lembaga Majelis Rakyat Papua dalam kegiatan di lembaga

0: Gerimonya, toleran pun 100% sejak dibangun pada awal April lalu. TNI dalam hal ini personel Kodim 1705 Nabire menuntaskan pekerjaan sesuai target.
1: Secara umum kegiatan pembangunan jembatan perintis wilayah Kodim 1705 Nabire

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pokja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Papua Tengah dari Pekerja Perempuan gelar penjaringan aspirasi masyarakat di Kelurahan Morgo Kabupaten Nabire. Penjaringan aspirasi ini merupakan bagian penting dari tugas dan tanggung jawab MRP sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kehadiran MRP di tengah-tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga untuk memahami secara langsung berbagai kebutuhan yang dihadapi masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak Papua. Ungkapan itu dikemukakan oleh Wakil Ketua 1 MRP Papua Tengah, Paulina Mare, saat ditemui RRI di tengah-tengah kegiatan pembukaan penjaringan aspirasi bertempat di Aula TK Immanuel, Kelurahan Morgo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Selasa 12 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa perempuan memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga keluarga, budaya, pendidikan anak, serta kehidupan sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, suara perempuan harus didengar, diperjuangkan dalam pembangunan di Papua Tengah.
3: Kegiatan kami dari Lembaga Majelis Rakyat Papua, dalam kegiatan di lembaga baru tahap pertama di tahun ini ya, kami lakukan pembangunan penyaluran aspirasi pada perempuan, khusus perempuan Papua. Tetapi kita lihat di Kabupaten, Provinsi Papua, pengen perempuan Papua itu banyak, tapi hanya beberapa yang kami undang untuk hadir mendengar aspirasi yang mereka akan sampaikan. Kami dari lembaga tidak berbicara tentang apa, tidak berikan janjian, tetapi kami hanya mendengar dari suara mereka. Keinginan mereka untuk Papua atau Nabire itu seperti apa, itu yang kami tadi dengar dan kami punya staf mereka catat. Untuk diambil nanti di sana, kami akan kelola dia untuk lebih rapi lagi, setelah itu baru kami akan pelenokan, dan kami akan antar ke DPR, Gubernur, dan nanti di sana dilanjutkan ke Bupati.
2: Sementara itu Kepala Distrik Nabire, Yusak Jitmau, menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire yang dilaksanakan oleh MRP Papua Tengah. Ia pun berharap setiap aspirasi yang disampaikan oleh perempuan asli Papua bisa ditindaklanjuti dan menjadi tolak ukur pembangunan di Kabupaten Nabire.
4: Bagaimana aspirasi dari perempuan-perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire ini, mereka menyampaikan kepada MRP Provinsi Papua bagaimana ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana aspirasi dari perempuan asli Papua di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah ini bisa menjadi hasil yang maksimal untuk pembangunan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
2: Pada kesempatan itu, salah satu perempuan asli Papua, perwakilan Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Jemaat Torsina Kalibobo Nabire, Leonora Katrin Samanui, mengaku dirinya bersyukur bisa mengikuti kegiatan aspirasi dari MRP, karena menurutnya melalui kesempatan ini, ia bisa menyampaikan aspirasi sebagai perempuan Papua.
5: Akhirnya kami punya kesempatan untuk menyuarakan isi hati kami sebagai perempuan Papua yang ada di Tanah Papua, supaya Papua ini bisa berdiri sendiri menjadi perempuan dan menjadi tanah yang bisa membangkitkan kami perempuan-perempuan untuk berkarya dan menjadi perempuan Papua yang mandiri di tanah kami. Harapan kami, apa yang menjadi aspirasi kami tidak hanya sebagai penyampaian, tapi itu bisa menjadi tindakan nyata.
2: Paulina Mare atas nama MRP Papua Tengah mengajak semua pihak yang hadir pada kesempatan itu untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan dalam membangun daerah, serta bergandengan tangan antara pemerintah, lembaga adat, gereja, perempuan, dan seluruh masyarakat demi masa depan generasi Papua yang lebih baik. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pembangunan dua jembatan perintis Garuda di wilayah Waroki dan Kirimulyo telah rampung 100%. Sejak dibangun pada awal April lalu, TNI dalam hal ini personil Kodim 1705 Nabire menuntaskan pekerjaan sesuai target. Jeffrey Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan dua jembatan perintis Garuda yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto di Nabire, khususnya di wilayah Waroki dan Girimulyo, kini telah rampung 100% dan sudah dapat dinikmati masyarakat. Kehadiran dua jembatan tersebut disambut antusias warga karena dinilai sangat membantu kelancaran aktivitas sehari-hari. Ketua Pelaksana Pembangunan yang juga Damin 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Pawanto, mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan bentuk dukungan dalam membuka akses transportasi masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami kendala mobilitas. Menurutnya, rampungnya pembangunan dua jembatan tersebut diharapkan mampu memperlancar akses ekonomi, pendidikan,

0: Berbagai pihak, termasuk dukungan masyarakat setempat, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
1: Secara umum, kegiatan pembangunan jembatan Perintis wilayah Kodim 1705 Nabire dapat dilaksanakan dengan lancar dan kami melaksanakan pembangunan jembatan Perintis Garuda di lingkungan Kabupaten Nabire.
0: Sementara itu, mewakili warga, Pendeta Kodis Kugoya, yang juga merupakan hamba Tuhan di daerah Waroki, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas rampungnya pembangunan jembatan tersebut. Ia mengakui warga kini lebih mudah melintas, terutama saat membawa hasil kebun maupun kebutuhan pokok.
2: Lewat TNI, bantu kami jembatan, pembangunan jembatan ini untuk akses masyarakat lewat jembatan ini keluar masuk ke tempat ibadah, tempat pencarian, terus tempat kebun, semua lewat jembatan. Jadi kami sampaikan terima kasih.
0: Dengan selesainya pembangunan dua jembatan Perintis Garuda ini, diharapkan akses transportasi dan perekonomian di wilayah Waroki dan Giri Mulyo dapat terus berkembang dan semakin maju. Jabri Manjatan melaporkan.
3: Pendengar, kehadiran SLB Negeri Pembina Papua Tengah di Kabupaten Nabire membawa harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarga mereka. Sekolah ini tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menyiapkan pembelajaran kemandirian bagi para siswa. Selengkapnya, Nur Febriana melaporkan.
4: SLB Negeri Pembina Papua Tengah mulai membuka akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Kehadiran sekolah ini menjadi jawaban atas kebutuhan banyak orang tua yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan pendidikan khusus bagi anak mereka. Tidak hanya menyediakan ruang belajar, sekolah ini juga menyiapkan asrama, transportasi, hingga pendamping khusus agar anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman. Bahkan konsep pembelajaran yang diterapkan juga diarahkan untuk membangun kemandirian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah, Freddy M. Edoy, mengatakan pendidikan bagi anak disabilitas merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi, sehingga tidak boleh ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan.
5: Pendidikan khusus merupakan SPM yang di bidang pendidikan untuk kewenangan Provinsi Papua Tengah, sehingga ini sudah merupakan kewajiban Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah untuk bagaimana kami melaksanakan program ini. Dalam hal ini, bagaimana siswa disabilitas merupakan kewenangan provinsi, sehingga kami harus perhatikan supaya sebagaimana tadi disampaikan oleh arahan gubernur bahwa no child left behind, tidak ada seorang pun anak-anak yang tertinggal. Ini merupakan arah kebijakan dari Pak Gubernur Provinsi Papua Tengah juga.
4: Saat ini sekolah mulai melakukan sosialisasi penerimaan siswa baru di Nabire dan sejumlah wilayah Papua Tengah. Sementara itu, Kepala SLB Negeri Pembina Papua Tengah Saiful dalam podcast pemerintah Provinsi Papua Tengah menjelaskan, sekolah tidak hanya fokus pada proses belajar di kelas, tetapi juga membentuk kemampuan hidup mandiri bagi para siswa.
6: Jadi fasilitas yang ada saat ini di SLB itu kami punya asrama, kemudian kita punya dua bis. Jadi nanti di bis itu kan ada satu orang dia dalam, karena takutnya kami nanti ketika tidak ada pendamping, itu anak-anak bisa buka sendiri, itu yang kita jaga. Kemudian nanti semua akomodasi itu gratis. Lalu kami juga ada asrama, jadi di dalamnya itu nanti sudah disiapkan semua pengasuhnya, tukang masaknya, kemudian tukang cucinya. Tapi dengan adanya itu tidak, anak-anak akan hanya untuk belajar tuh, tidak. Tapi kami libatkan anak-anak biar nanti itu bisa ajang untuk melatih mereka untuk bisa hidup mandiri. Toh nanti kan sekolah ini kan selesai sekolah anak-anak, itu anak-anak bisa mandiri, kemudian lepas dari pendampingan orang tua.
4: Selain fasilitas pendukung, ruang belajar di SLB Negeri Pembina Papua Tengah juga dirancang sesuai kebutuhan masing-masing siswa, mulai dari anak dengan hambatan penglihatan, pendengaran, fisik, hingga sosial emosional dan autisme. Sekolah ini juga telah mendatangkan tenaga pengajar khusus dari Makassar untuk mendukung proses pembelajaran dan pendampingan siswa berkebutuhan khusus di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, beralih ke informasi lain. SD Impres Waroki Kabupaten Nabire menggelar acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026 Selasa siang. Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah itu diwarnai suasana haru dan penuh kebersamaan antara guru, orang tua dan para siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
8: Tanggal 12 Mei tahun 2020, kami dari pihak sekolah menyerahkan kembali anak-anak ini ke orang tua. Tetapi sekali lagi pesan dan harapan kami, ketika kami menyerahkan anak-anak ini, tidak hanya sampai di sini, tetapi dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
9: Acara perpisahan dan pelepasan siswa kelas 6 SD Negeri Impres Waroki berlangsung sederhana namun penuh makna. Selasa 12 Mei 2026 bertempat di halaman SD Negeri Impres Waroki. Hadir dalam kegiatan tersebut kepala sekolah, para guru, pengawas pendamping, sekretaris pendidikan, kepala kampung Waroki, kepala sekolah sekitar, orang tua murid serta para siswa. Kepala SD Negeri Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan, pelepasan siswa tahun ini merupakan hasil kerja keras seluruh tenaga pendidik yang selama 6 tahun membimbing dan membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan maupun keterampilan dasar sebelum melanjutkan pendidikan ke tingkat pertama. Menurutnya, para siswa telah dipersiapkan sejak awal tahun ajaran melalui berbagai materi pendidikan dan pelatihan, termasuk mengikuti tes kemampuan akademik atau TKA dan ujian sekolah tingkat kabupaten.
10: Kami sudah laksanakan mulai dari awal tahun ajaran. Puncaknya ketika kami mempersiapkan anak-anak ini untuk melaksanakan TKA. TKA ini menjadi ajang percobaan yang dilaksanakan pemerintah untuk melihat kemampuan akademik untuk anak-anak itu, dan SD Waroki sudah menyelesaikan. Nah, untuk ujian sekolah tingkat kabupaten pun telah kami laksanakan dan program ini berjalan dengan baik.
9: Pada kesempatan tersebut, kepala sekolah juga berpesan kepada seluruh siswa yang dilepas agar terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, rajin beribadah, disiplin, rendah hati, serta menjaga nama baik alma mater sekolah. Selain itu, dirinya juga berharap kepada para orang tua tetap memberikan perhatian dan pendampingan kepada anak-anak mereka, karena tanggung jawab pendidikan tidak berhenti setelah anak menyelesaikan pendidikan dasar. Maria Goreti Gunu juga mengapresiasi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire melalui dinas terkait yang telah membantu peningkatan sarana dan fasilitas pendidikan di sekolah yang berada di wilayah terluar tersebut.
10: Harapan saya juga kepada orang tua bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua tidak berakhir sampai di sini, tetapi masih ada tanggung jawab berat yang mereka pikul untuk di jenjang sekolah selanjutnya, karena peletakan dasar itu kami sudah selesai, tetapi melangkah lebih awal untuk mencari jati diri itu ada di tingkat SMP. Anak-anak jangan dibiarkan hanya tinggal di rumah, tapi biarkanlah mereka melanjut ke jenjang yang lebih tinggi, karena sekarang ini pemerintah sangat serius untuk pendidikan. Sekolah itu sudah gratis semua. Dengan adanya bantuan-bantuan yang pemerintah berikan kepada sekolah, sekolah sudah gratis, tinggal anak-anak sekolah.
9: Sementara itu, perwakilan orang tua siswa Salomita Monei menyampaikan rasa terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh guru yang telah mendidik anak-anak mereka dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selama 6 tahun terakhir. Menurutnya, para guru memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan pengetahuan anak-anak hingga siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
11: Kami ucapkan terima kasih banyak. Kiranya Tuhan yang mau memberi kekuatan, kemampuan, tenaga yang baru untuk semua dewan guru yang sudah rela mendidik anak-anak kami. Ucapan kami sebagai orang tua, terima kasih banyak. Untuk kedepannya, kami akan mendidik dan menjaga semua nasihat yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas. Kami akan mendidik anak kami dengan baik.
9: Prosesi pelepasan ditandai dengan pelepasan topi dan dasi secara simbolis oleh Kepala SD Impres Waroki bersama salah satu wali murid kepada dua siswa sebagai tanda pengembalian tanggung jawab pendidikan kepada orang tua. Acara kemudian dilanjutkan dengan foto bersama dan ramatama dalam suasana penuh haru dan kekeluargaan. Arnold Saudila melaporkan.
3: Generasi muda penerus masa depan bangsa, khususnya generasi muda di tanah Papua, diajak untuk lebih mencintai dan menumbuh kembangkan budaya lokal. Kembali Robi Vanindi melaporkan.
12: Pentingnya mengakui dan memperkuat identitas budaya lokal dalam kurikulum pendidikan tidak bisa diabaikan. Pengembangan kurikulum yang mencerminkan keanekaragaman budaya di Papua dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa serta relevansi pembelajaran dengan realitas sosial dan budaya masing-masing. Pentingnya pendidikan etika dan budaya berperan penting dalam menekan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kearifan lokal melalui pendidikan individu. Diajarkan untuk tidak hanya menghormati orang lain, tetapi juga menghargai tradisi dan warisan budaya yang ada di masing-masing daerah di Indonesia, khususnya di Papua. Ungkapan itu dikemukakan Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua, DKTP Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete. Peranan pendidikan budaya dalam sistem pendidikan di Papua dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan materi tentang kearifan lokal ke dalam kurikulum, baik dalam pelajaran sejarah, seni dan budaya, maupun pendidikan moral dan lain sebagainya.
13: Kita melihat akhir-akhir ini moralitas atau karakter daripada generasi kita ini agak menurun dari sisi etika. Bagian ini yang kita telah melupakan budaya. Bangsa Indonesia ini sangat kental dengan budaya, tetapi kita melihat bahwa budaya ini seakan-akan dikesampingkan ketimbang dengan pembangunan di aspek lain. Sementara pembangunan manusia ini bagian dari budaya, budaya ini harus integrasi di dalam pembangunan manusia itu, sehingga karakter keindonesiaan itu muncul, bisa memberikan inspirasi kepada generasi muda kita, terutama yang masih ada dalam dunia pendidikan. Betapa pentingnya budaya itu berintegrasi dengan dunia pendidikan, berkolaborasi dengan pendidikan, bukan saja menjadi dasar untuk pembentukan karakter, tapi harus menjadi motivasi dalam dunia pendidikan yang berkelanjutan, sehingga jangan saja dimasukkan sebagai program lokal-lokal, tetapi harus dijadikan kurikulum bila perlu menjadi kurikulum nasional, supaya itu bisa berjenjang dan berkesinambungan di semua tingkatan pendidikan.
12: Selain itu, lanjut kata Basarudin Werfete, sekolah-sekolah dapat mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang memperkenalkan siswa pada tradisi lokal seperti pertunjukan seni tradisional maupun menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya. Pendidikan budaya yang menekankan pentingnya kearifan lokal dapat membantu generasi muda memahami dan mengapresiasi kekayaan budaya Indonesia serta mendorong siswa untuk turut melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Pendidikan budaya yang menghormati kearifan lokal sangat penting dalam menjaga identitas budaya Indonesia. Di tengah perubahan global yang pesat, kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang dapat membentuk karakter bangsa.
13: Saya harapkan kepada pemerintah dan terutama di dunia pendidikan dapat memberikan ruang dan waktu kepada pengembangan-pengembangan budaya. Kita harus berpegang pada norma dan etika budaya, karena ketika budaya kita itu sudah dilupakan, maka akan sia-sia, akan hancur negeri kita ini. Karena ada suatu pesan dari salah satu presiden yang terkenal di dunia. Dia mengatakan bahwa untuk menguasai suatu bangsa, kuasailah budayanya atau hancurkanlah budayanya dulu. Ini saya harap pesan ini menjadi motivasi kepada kita agar pemerintah, masyarakat dan terutama seniman dan budayawan yang di dalamnya ada generasi muda itu lebih mencintai atau menumbuh kembangkan bakat dan minat untuk mencintai budaya itu.
12: Melalui pendidikan yang tepat, generasi muda dapat diajarkan untuk menghormati, melestarikan dan mempraktikan nilai-nilai kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Indonesia akan tetap kokoh sebagai bangsa yang beragam. Robi Fanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 12 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 12 Mei 2026. Komoditi, beras premium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram, Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram, Pasar Kalibobo Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, bawang putih per kilogram, Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp160.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp120.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, Pasar Bumi Raya Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
15: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
16: Dini hari nanti secara umum.
17: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
18: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
19: Info cuaca.

0: Kedekar mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami Hesron Salawane langsung dari kantor BMKG Nabire. Selamat pagi rekan Hesron, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Cuaca untuk pagi hari hingga siang hari berpotensi berawan tebal hingga hujan ringan. Dan untuk cuaca malam hari hingga dini hari keadaannya masih sama, yaitu cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Untuk suhu udara, suhu di Nabire berkisar antara 24 sampai 29 derajat Celcius. Lalu arah dan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 4 sampai 20 km per jam dan bertiup dari arah timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, pagi hari hingga siang hari kami perakirakan cuaca berpotensi berawan tebal hingga hujan ringan. Kemudian untuk malam hari sampai dini hari juga masih sama, yaitu berawan tebal hingga hujan ringan. Dan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Kami selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberi informasi wilayah terdampak hujan dan juga perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini yang saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Majelis Rakyat Papua, MRP Papua Tengah dari Pogja Perempuan gelar penjaringan penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Nabire. Pembangunan dua jembatan perintis Garuda di wilayah Waroki dan Kirimulyo telah rampung 100%. Sejak dibangun pada awal April lalu, TNI dalam hal ini personil Kodim 1705 Nabire menuntaskan pekerjaan sesuai target. Berikan demikian warta berita pagi ini, saya Dwi Masani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pemberitahuan dari Kepala Kantor BKPSDM Kabupaten Nabire melalui Kepala Subbagian Pensiun. Ditujukan kepada ASN Kabupaten Nabire, pensiunan janda duda yatim piatu di tempat. Dengan hormat disampaikan kepada seluruh ASN, pensiunan, janda duda serta yatim piatu di Kabupaten Nabire, bahwa petugas pelayanan pengurusan ASN dan pensiun dari PT Taspen Jayapura sedang berada di Nabire, tepatnya di kantor BKPSDM Kabupaten Nabire yang beralamat di Jalan Pepera Nabire. Bagi yang memiliki keperluan terkait pengurusan Taspen dan administrasi pensiun dapat langsung datang ke kantor BKPSDM Kabupaten Nabire pada jam kerja. Pelayanan mulai hari ini Selasa 12 Mei 2026 sampai hari Rabu 13 Mei 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal

Ya, baik pendengar, pukul 6 lebih 43 menit saat ini Anda baru saja mengikuti Warta Berita Daerah Nabire. Pendengar, selamat pagi, selamat kembali beraktivitas di hari ini ya, Rabu 13 Mei 2026. Sudah sampai kita di tanggal 13 Mei dan di luar sana sedari subuh hujan rintik-rintik saat ini sudah deras-deras sekali ya. Seputaran Jalan Merdeka, pendengar, ini sepertinya sama ya tadi pagi tadi juga dalam info perakiran cuaca yang langsung disampaikan oleh rekan-rekan di BMKG Nabire ya, bahwa memang hari ini untuk cuaca ya akan mendung sampai hujan ringan ya, bahkan lebat juga. Jadi untuk Anda tetap berhati-hati di hari ini. Mudah-mudahan hujan pagi ini akan berangsur-angsur reda dan bisa cerah lagi di siang nanti. Oke, baik, pendengar, opini publik kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 8 nanti dan pukul 7 kita akan ikuti terlebih dahulu warta berita nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami, pendengar.

0: Ya, baik pendengar, kita ikuti bersama iklan PLN UP3 Nabire tentang pembayaran tagihan listrik tepat waktu melalui PLN Mobile.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayarannya akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengar.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Ya, baik, mendengar tepat pukul 7 saat ini kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.
1: Siap dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Ketua DPR RI menguatkan kewaspadaan dan mitigasi hentavirus di Indonesia. Ratusan guru honorer terancam tidak bisa mengajar di sekolah negeri. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan banyak dana untuk operasi militer melawan Iran. Ini warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. TNI Angkatan Darat memastikan warga Papua mendapatkan rumah layak huni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD di Kampung Tanah Rubah, Distrik Manokwari Utara. Komandan Kodim 1801 Manokwari, Letkol Infanteri David Surtisto Sirait menegaskan, program TMMD juga bertujuan memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat melalui semangat gotong royong dan kepedulian sosial. Pemerintah Amerika Serikat menghabiskan hampir 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 507 triliun rupiah untuk operasi militer melawan Iran sejak konflik meletus pada Februari yang lalu. Konflik tersebut memicu lonjakan harga energi global dan meningkatkan tekanan fiskal bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Dari dunia olahraga, tim UB asal Serbia menjadi unggulan teratas pada ajang FIBA 3-on-3 World Tour Zadar 2026 yang berlangsung di Zadar, Kroasia pada 15 hingga 16 Mei mendatang. Turnamen ini juga akan diikuti sejumlah tim kuat seperti Miami dari Amerika Serikat, Liman dari Serbia, Amsterdam, Rabobank, serta wakil Asia asal Tiongkok, Shanghai, yang bersaing merebut gelar juara dunia. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan kasus hentavirus di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini terhadap kemunculan kasus hentavirus di Indonesia. Hal ini disampaikan merespons laporan Kementerian Kesehatan terkait temuan sejumlah kasus yang sejauh ini masih terbatas. Puan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan perlu bersikap waspada dan tidak meremehkan potensi penyebaran virus. Menurutnya, pengalaman pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran agar penanganan dilakukan sejak awal sebelum situasi meluas.
3: Waktu terjadi di COVID, jadi apapun hal-hal yang kemudian virus-virus yang nantinya bisa meluas dan melebar atau tercemar dengan mudah, ya sebaiknya sudah diantisipasi dari awal. Pintu-pintu yang memang harus dicegah, ya sebaiknya dicegah sehingga jangan sampai meluas tanpa diantisipasi.
2: Sementara itu, Kementerian Kesehatan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus ini. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menegaskan bahwa hingga kini Indonesia belum mencatat kasus HPS. Menurutnya, kasus yang ada merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang disebabkan oleh strain Sol virus dan terus dipantau melalui sistem surveillance nasional.
4: Penyiapan rumah sakit rujukan di jejaring pelayanan pengampuan penyakit infeksi emerging, kemudian pelatihan, workshop untuk tenaga kesehatan, kemudian penyediaan pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus hanta, kemudian surat edaran kewaspadaan kepada seluruh daerah itu juga sudah kami buat, termasuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian penyediaan media komunikasi informasi edukasi, ya termasuk leaflet, poster, ya brosur tanya jawab dan semacamnya.
2: Diketahui data Kemenkes menunjukkan sepanjang tahun 2024 hingga 2026 terdapat 256 kasus suspek dengan 23 kasus terkonfirmasi HFRS di sejumlah wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah terancam tidak lagi bisa mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Berikut laporan selengkapnya mulai tulisan.
5: Kemarin begitu diangkatnya ke sekolah negeri itu memang GTT yang terdaftar waktu itu melaporkan 700-an.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
7: Sudah bodi, GTT-nya untuk TK itu ada 2.

0: PTT.
1: PTT beda dengan PTT ya?
0: Iya.
1: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
2: Sedangkan Sekretaris Distrikbud Sragen Sukesno mengatakan, Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
0: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7, terkait dengan guru non SM, yang isinya adalah guru non SM sebelum tanggal 31 Oktober 2024, ya. Sampai sekarang kan belum berakhir secara ekonomi memang seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh untuk menangani kami kami dengan kementerian yang itu
3: biasan
0: belum ada dari dan yang siap itu seperti apa kan. Jadi kami sampaikan ke teman-teman guru ya, jangan insaf dulu ya, tetap bekerja yang sebaik-baiknya karena memang mereka masih kita butuhkan.
2: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Melati Sahan melaporkan.
4: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
5: Pemerataan dengan di kota dan di desa ini semakin minim.
6: Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Ayuning Sekar mendorong pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemerataan sektor pendidikan khususnya untuk tingkat SMA-SMK sederajat. Ia menilai masih ada wilayah-wilayah yang belum memiliki akses dan fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya. Ayuning Sekar menerangkan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan pemetaan mulai dari jumlah sekolah di setiap wilayah hingga kondisi bangunan sekolah. Ia berharap melalui pemetaan tersebut dapat memperkecil kesenjangan pada sektor pendidikan di kota dan di desa.
5: Kaitannya dengan pemerataan pendidikan, ini harapannya tentunya akan kita minimalisir. Nah, sehingga antara kesetaraan dengan yang di kota dan di desa ini semakin minim.
6: Ayuning Sekar dalam talkshow DPRD Jawa Tengah beberapa waktu lalu menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memastikan pemerataan guru dan tenaga pendidik. Karena menurutnya masih ada sekolah-sekolah yang jumlah guru dan tenaga pendidiknya belum ideal. Ia mengungkapkan pemerataan sektor pendidikan juga diharapkan dapat menekan angka putus sekolah di Jawa Tengah. Sementara itu, anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Khalid Abdillah menerangkan, pemerintah harus memberikan layanan sektor pendidikan yang prima, baik dari segi infrastruktur, guru, tenaga pendidik hingga sarana-prasarana yang baik.
7: Pemerintah tentunya harus memastikan bahwa pendidikan warga negara Indonesia ini bisa berjalan dengan baik. Entah itu dalam segi kurikulum, entah itu dalam segi infrastruktur, entah itu dalam segi pengajarnya juga, terutama guru-guru yang ada di sekolah.
6: Lebih lanjut, Khalid Abdillah menjelaskan, pemerintah juga harus mencari solusi agar rata-rata anak sekolah di Jawa Tengah dapat meningkat. Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, kota untuk perbaikan sektor pendidikan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengajak mahasiswa memanfaatkan teknologi untuk kembali bangun desa dan mengentaskan kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Farin Regi.
8: Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, mengajak mahasiswa dan sivitas akademika untuk ikut aktif membangun desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan atau AI. Ajakan tersebut disampaikan saat seminar pembangunan pedesaan yang digelar di Universitas Muhammadiyah Lamongan kemarin. Ahmad Riza menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus dimulai dari desa. Menurutnya seluruh elemen kampus memiliki tanggung jawab yang sama dalam memajukan desa, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga institusi perguruan tinggi. Ia juga menyoroti tiga persoalan utama yang masih dihadapi di desa, yakni kualitas SDM, infrastruktur yang belum memadai, serta keterbatasan pembiayaan pembangunan.
3: Semua kembali ke desa, bangun desa. Kembali ke desa bukan berarti harus tinggal di desa yang sudah di kota, tapi dengan pengetahuan, teknologi, AI, digital, banyak yang dapat kita perbuat untuk membangun desa. Ada tiga masalah utama desa, sumber daya manusia yang belum cerdas semuanya, infrastruktur yang belum memadai semuanya, pembiayaan belum cukup semuanya. Dengan kemudian kita membangun desa, kita dapat mengatasi masalah desa dengan cara meningkatkan potensi desa dan mengatasi berbagai masalah desa.
8: Sementara itu, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sujatmiko, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan kemiskinan di era perkembangan teknologi.
9: Kalau kita tidak mengembangkan sumber daya manusia kita, karena ada perkembangan AI misalnya, nanti akan ada banyak pekerjaan yang diganti oleh AI. Ya kan? Pekerja sekretaris, pekerja jaga pintu, pekerja rutin akan banyak diganti oleh AI. Nanti kalau sekedar ilmu kita adalah ilmu-ilmu yang nanti akan diganti oleh AI, percuma. Makanya perlu, saya bilang tadi kepada mahasiswa, mengembangkan diri, jangan sampai jadi orang miskin baru yang terdidik. Jangan sampai jadi pengangguran baru yang terdidik.
8: Baik Ahmad Riza maupun Budiman berharap penguasaan teknologi digital harus menjadi kemampuan tambahan yang dimiliki generasi muda agar mampu bersaing di masa depan sekaligus menjadi solusi dalam pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan. Varian Reki melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Cadangan pangan di Yogyakarta dipastikan aman di musim kemarau tahun ini dan Bulog merealisasikan 76% serapan gabah hasil panen petani. Berikut laporan selengkapnya Wahyu Suryo.
10: Jadi untuk menghadapi musim El Nino ini ya dah, kita yang penting kita aman untuk penyaluran.
11: Badan Urusan Logistik atau Bulog mengintensifkan serapan panen petani di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY memasuki musim kemarau tahun ini. Kepala Bulog Kantor Wilayah Yogyakarta, Dedi Apriliadi, memastikan hingga bulan Mei ini, pihaknya sudah menyerap 76% gabah hasil panen petani. Angka itu dari total 196 ribu ton gabah yang harus diserap untuk mengamankan cadangan pangan daerah.
10: Dan saat ini stok kita yang kita kuasai sangat luar biasa untuk Kabupaten Yogyakarta sebanyak 238 ribu ton dan untuk di wilayah Yogyanya jauh sebesar 87 ribu ton.
11: Di wilayah DIY, sektor pertanian menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik BPS DIY, Endang Triwahyuningsih, memastikan hal ini.
12: Sektor pertanian sendiri menduduki ranking yang paling tinggi ya untuk struktur ekonomi yang ada di DIY triwulan 1 tahun 2026. Pertanian sendiri tumbuh sekitar ini ya produksi, karena ditopang oleh produksi padi. Ya padi palawija sekitar 3% ya.
11: BPS DIY juga mencatat daya beli petani turun sekitar 2% pada April 2026. Naiknya harga barang dan komoditas mempengaruhi kondisi ini, seperti pupuk urea, solar, minyak goreng, dan plastik mulsa. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya di mana harga sapi di Tuban, Jawa Timur mengalami kenaikan yang signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
13: Mendekati momen Hari Raya Idul Adha, harga sapi di pasar hewan mulai menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Di pasar hewan Kecamatan Kara Kabupaten Tuban, harga jual sapi dilaporkan mengalami kenaikan berkisar antara 1 juta hingga 1,5 juta per ekor dibandingkan dengan hari biasanya. Kenaikan ini dikonfirmasi langsung oleh Hanto, 51 tahun, petugas pasar hewan setempat. Ia menyebutkan bahwa fluktuasi atau kenaikan harga ini sudah mulai terasa saat memasuki pekan terakhir menjelang Hari Raya Kurban.
14: Untuk kenaikan harga sapi pada minggu-minggu ini cukup meningkat. Jadi yang kemarin itu, bulan kemarin ya, antara sampai minggu ini ada kenaikan sekitar 1.1 juta. Itu harga sapi untuk kurban biasanya yang diangkut ke luar kota itu kisaran harga 20 juta sampai 23 juta 500 di bawah 5 juta.
13: Sementara itu, salah satu pedagang sapi asal Kecamatan Semading, Kabupaten Tuban, Eswanto, mengakui bahwa posisi pasar yang cukup strategis ini sangat menguntungkan dirinya karena bisa memicu tingginya permintaan. Hanto menambahkan bahwa pelanggan yang datang ini didominasi oleh warga asal Jawa Tengah seperti dari Rembang, Pekalongan hingga Brebes. Sementara untuk wilayah Jawa Timur, pembeli terbanyak berasal dari Kabupaten Lamongan. Meski pembeli datang dari berbagai penjuru daerah, komoditas yang dijual di pasar ini memang murni merupakan hasil peternak warga setempat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor, Malaysia menjajaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste Money. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
15: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor, Malaysia, KDEP Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, di antaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
16: Kerjasamanya itu bisa cuci, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan, ada cuci-cucinya, dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik, ya, karena tidak keterbatasan anggaran,
17: iya,
16: tetap.
17: Iya.
16: Zero waste to energy, karena itu membuang biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya, uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali, ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
15: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor, Dato Ramli, menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
18: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
15: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penerima manfaat dari Dana Indonesiana menyulap sampah menjadi karya musik di kawasan Kelayan Barat Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
19: Pergelaran seni bertajuk Musik Sampah sukses memberi kesan mendalam bagi masyarakat Kelurahan Kelayan Barat Banjarmasin Selatan. Kegiatan yang mengusung tema penanganan sampah ini melibatkan peran aktif warga sekitar dalam setiap rangkaian acaranya. Muhammad Arkam, penerima manfaat Dana Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sengaja memilih kawasan Taman Kelayan sebagai titik kegiatan. Lokasi ini dipilih karena bersinggungan langsung dengan permukiman padat penduduk di pinggiran sungai. Arkam yang juga inisiator kegiatan ini menegaskan, langkah ini merupakan upaya mereaktivasi warga Kelayan Barat melalui seni.
17: Karena konsepnya penerima manfaat ini bukan cuma saya sebagai penerima manfaat, tapi masyarakat juga keterlibatan itu. Misalkan panggung ini masyarakat sendiri yang buat anak-anak, kami adakan workshop selama 5 hari itu, anak-anak kami edukasi untuk membuat alat musik, membuat kostum-kostum, pernak-pernik dari limbah plastik, limbah industri, itulah yang kemudian menjadikan mereka penanaman memorial kepada mereka.
19: Kegiatan yang lahir dari keresahan terhadap penanganan sampah di Kota Banjarmasin ini pun mendapat dukungan penuh dari 4 rukun tetangga atau RT. Ketua RT 02 Kelayan Barat, Nuri Stawati, menyebut sekitar 50 anak terlibat langsung dalam proses kreatif ini. Para ibu rumah tangga di lingkungan sekitar juga turut terlibat melalui pelatihan teknis pengelolaan sampah rumah tangga.
20: Kami ini menambah kesadaran masyarakat masalah pilah sampah, sesuatu yang tidak berharga menjadi berharga, menambah ekonomi, mendongkrak ekonomi, kan ada orang yang jualan, otomatis menambah daya tarik dompet ini yang biasanya diam, tidak ada orang datang ke sini. Dengan adanya dari program Pak Atta ini, orang suka melihat gitu, nah ada kesenian, keramaian, alhamdulillah antusias masyarakat.
19: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Manggar Sari Ayu Ati menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari penciptaan karya kreatif dan inovatif. Program ini sendiri merupakan implementasi dari penggunaan dana abadi kebudayaan.
21: Jadi di dalam berkebudayaan ini ya, kita diajarkan bagaimana mengelola sampah. Ya, sampah itu bukan hanya kemudian dibuang tidak berguna, tapi sampah ini bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati, dan ini untuk kelanjutan lingkungan ya, untuk pelestarian lingkungan ke depan.
19: Pertunjukan dengan konsep ekomusikologi soundscapes ini melibatkan kolaborasi antara 11 seniman dan 4 komposer. Seluruh hasil karya bunyi dalam pergelaran tersebut nantinya akan disebarluaskan melalui berbagai kanal musik digital. Sebagai bentuk dokumentasi berkelanjutan, sebanyak 50 eksemplar buku panduan juga akan dibagikan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire

0: bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air.

0: 사구.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

Iya, baik, mendengar pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan masih bersama kami di Persatuan RRI Nabire. Sembari saya menanti partisipasi dari Anda untuk ikut bergabung bersama-sama dengan kami, Anda bisa telepon atau Anda bisa juga ikut bergabung melalui TikTok kami ya, untuk opini publik pagi ini. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik yang Anda terima. Sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat pagi ya. Ya, dan pastinya untuk opini publik sendiri ya, Anda bisa bertanya, kemudian Anda bisa menyampaikan pendapat tanggapan Anda terkait dengan situasi kondisi ya di sekitar Anda yang kemudian bisa disampaikan pagi ini. Dan warta berita pagi ini juga kaitannya dengan penjaringan ya atau penyaluran aspirasi pengaduan perempuan dan masyarakat. Nah, ini dari MRP. Sementara itu, jembatan Perintis Garuda ya yang dikawal atau apa ya dalam prosesnya ini dikawal oleh Kodim 1705 Nabire untuk jembatan Perintis Garuda di wilayah Waroki dan Girimulyo ini sudah rampung 100%, sehingga ini bisa menjadi alat atau jalan yang memudahkan transportasi ya dari dan menuju lokasi tersebut. Oke, pendengar, sekali lagi untuk Anda semuanya selamat pagi saja. Nah, ini kali ini dari pusat pemberitaan. Ya, www.korri.co.id. Film Semua Akan Baik-Baik Saja. Nah, ini pecinta film akan tayang di bioskop hari ini tanggal 13 Mei. Ya, mudah-mudahan Nabire juga bisa ada bioskop gitu ya. Ya, mendengar setelah sukses lewat film horor Lembayung dan Sukma, kali ini Baim Wong kembali menghadirkan karya terbaru melalui drama keluarga. Judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja. Dan film ini diproduksi oleh Tiger Wong Entertainment yang kemudian dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026. Ini ada yang unik sih kalau lihat trailernya. Film ini yang menarik ya, ada kehadiran aktor Down Syndrome ya. Ya, seorang aktor Down Syndrome namanya Ali dan juga dan Adi Ray, ini keduanya menjalani debut layar lebar ya pertama ini pendengar. Untuk pemain sendiri dari film ini banyak ya yang kemudian pemain-pemain film luar biasa yang dimiliki oleh Indonesia. Reza Rahardian, Christine Hakim, ada juga Rai Hainun, Teuku Rifnu Wikana, ada juga Ari Irham, Happy Salma, Asri Welas, ada Erik Strada, Rebecca Tamara, dan Muzaki Ramdan. Ini juga ada nama-nama baru, ada Aquin Georgie, juga Malika Sakwina, ada Alim, ini aktor Down Syndrome, ada juga Adrey ya. Dan masih banyak lagi beberapa. Dan memang pendengar untuk film Semua Akan Baik-Baik Saja ini menceritakan tentang dinamika keluarga dengan berbagai persoalan hidup ya yang dekat dengan realitas masyarakat. Dan film ini sendiri membawa pesan bahwa beban dan masalah akan terasa lebih ringan jika dapat dihadapi bersama-sama. Memang akhir-akhir ini ada lirik-lirik lagu, kemudian film, cerita film ini kalau mengangkat tentang kehidupan apa ya seseorang, entah itu terkait dengan kehilangan keluarga atau percintaan sendiri. Nah, ini sangat digandrungi atau sangat dinanti-nantikan film-film seperti ini karena memang ada keterwakilan perasaan, keterwakilan keadaan ya yang kemudian diperankan atau dibuat dalam sebuah karya yang luar biasa. Kita nantikan ya, Semua Akan Baik-Baik Saja di bioskop hari ini tanggal 13 Mei.
walaupun di Nabire belum ada bioskop, Anda bisa ya bertandang ke daerah-daerah lain atau nanti nantikan saja setelah selesai tayang di bioskop gitu ya. Oke, pendengar, pukul 7:45 nanti informasi lainnya saya hadirkan, dan saya masih tunggu juga partisipasi dari Anda pagi ini. Untuk edisi hari ini, Dialog Nabire menyapa tidak dapat hadir di ruang dengar Anda. Ubur-ubur ikan lele. Apa ini? Selamat pagi, Le. Ya, untuk Anda dan kita semua.

0: Sabire. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
3: Air, sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

Iya, baik pendengar, pukul 8 lebih 15 menit saat ini. Lagu-lagu hiburan sudah saya hadirkan ya, dan juga opini publik saya kiri. Nanti kita jumpa lagi di Halo RRI jam 9. Dan saat ini sudah untuk dialog Nabi dan Menyapa tidak dapat hadir. Hujan deras sekali. Aduh. Ini kayaknya mau ke tempat tugas atau yang mau kerja. Kayaknya balik tidur lagi nih kayaknya ya. Ya, benar dari balik kaca di studio Pro 1 RRI Nabira saya melihat hujannya deras sekali. Tadi sudah reda tapi deras lagi gitu ya. Dan mungkin hujan deras ini sebagai pengingat untuk Anda dan kita semua untuk berdiam diri dulu. Tapi yang pasti karena Anda diburu oleh absen dan lain sebagainya, jadi harus ke tempat tugas, jadi semangat ya untuk Anda semuanya, tapi hati-hati di jalan karena pasti hujan, ini hujannya deras sekali disertai juga, tapi tidak terlalu angin kencang gitu, tidak ada ya, jadi hanya hujan tapi cukup deras. Oke, pendengar apapun itu, di pagi hari ini Rabu ceria untuk Anda yang semangat di hari ini ya, tetap semangat saja, semoga pekerjaan, tugas, tanggung jawab Anda dapat berjalan dengan baik, lancar, aman sampai selesai nanti, sampai Anda menyelesaikannya di sore hari nanti ya. Pendengar, selamat beraktivitas. Serangkaian informasi-informasi menarik lainnya akan saya hadirkan juga untuk Anda dan menghibur Anda di pagi hari ini dengan lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda. Tadi ada Lukenal Veronica. Ini lagi viral ya di media sosial, tapi ini dinyanyikan ulang oleh Eko Show dan juga Ferry Clow. Untuk Ferry Clow ini yang pertama ya, pertama kali memunculkan lagu viral itu ya di TikTok. Oke, pendengar, sembari Anda apa ya dengan aktivitas Anda di pagi ini, saya hadirkan dulu rangkaian lagu-lagu hiburan juga beberapa informasi menarik di ruang dengar Anda. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami. Ada lagu apa ini? Dari Mata Turun ke Hati. Kok Dari Mata Turun ke Hati sih? Iya. Oke, pendengar, selamat pagi. Kali ini Stuck on You. Stuck on You boleh ya. Pagi-pagi seperti ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.